Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Saya Sultan, jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

Hey, kalian lagi bingung buat cari jasa pembuat stiker? Pengen bikin stiker, satet-satet, tanpa repot? Tenang, aku punya rekomendasi jasa buat stiker custom di Bandung. Kalian bisa pesan stiker sesukamu dengan berbagai bahan dan berbagai ukuran di Albana Stiker. Kita bisa pesan stiker bodi kendaraan, stiker satuan, sampai bisa bikin bed bordir untuk kemeja loh. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja, hubungi Albana Stiker di 0811-83-13-366 atau lewat Instagram di @albana_stiker. Kalau masalah harga, bisa diatur deh. Albana Stiker, kreasikan sesukamu. NBS Radio.

0: any sounds.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: NBS Radio.
3: NBS Radio.
0: NBS Radio.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi, ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Faris RM. Mau nostalgia dengan lagu-lagu saya? Simak MBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
1: MBS Radio Indonesia Kini.

0: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana.
2: Membeli kebahagiaan. Sobat NBS, uang benar-benar tidak bisa membeli kebahagiaan. Orang kaya belum tentu bahagia, sebaliknya orang miskin belum tentu menderita. Korelasi yang keliru antara uang dan kebahagiaan ini dapat menyebabkan beberapa orang berjuang mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, berharap lebih banyak uang akan membawa lebih banyak kepuasan dalam hidup. Ironisnya, perjuangan ini bisa datang dengan mengorbankan kebahagiaan saat ini, dengan membeli banyak barang, tidak membawa kesenangan abadi. Sukacita memudar ketika orang terbiasa dengan barang-barang baru. Sebenarnya, memberikan bantuan pada orang lain justru akan membuat orang lebih bahagia loh. Investigasi psikologis lain menemukan orang lebih bahagia ketika mereka menghabiskan uang untuk orang lain daripada untuk diri mereka

0: sendiri. Dan hasil ini tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan individu. The point is, money can't buy happiness. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. NBS Philosophy.
1: Baru saja kita simak NBS Philosophy. Nantikan NBS Philosophy selanjutnya.
2: Any sounds.
1: Indonesia Kini.

0: kami dari
1: Morning Ego.
0: Dari aku dulu ya, aku kalau misalnya dengerin ngeliat kata NBS, yang ada di pikiran aku itu adalah nyukur buang sial.
2: Nyukur buang sial.
3: Kalau dari aku kalau denger atau lihat NBS tuh di kepala tuh nice banget sih.
4: Ya kalau dari aku kulihat NBS ya karena kita sama ya misinya. Ini cocoknya NBS itu Nubarudak Skena.
3: Nubarudak Skena loh.
2: Kalau gua ngelihat NBS itu tadi langsung kepikiran Nusantara bersama semesta.
3: Woi. Nama PT.
0: Oke. Untuk NBS Radio, kami Morning Ego mendoakan semoga sukses terus dan
3: amin.
0: Kita mendunia bareng-bareng. Terima kasih NBS.
3: Makasih. Bye.
2: NBS Morning Ego, let's go.

0: NBS Radio. Fakta-fakta dunia.
1: Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak akan pernah basi.
0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik,

0: dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds, NBS Entertainment Media.
1: AnySounds. Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Ada yang bilang cinta itu soal kebahagiaan, tapi selingkuh itu soal keahlian. Selingkuh itu jangan dijadiin bercandaan. Tahu gak sih selingkuh itu apa? Selingan indah bikin keluarga runtuh. Bukan hanya runtuh saja, tapi hancur berantakan. Hati hancur, rumah tangga hancur, masa depan pun hancur. Makanya hati-hati sebelum perselingkuhan itu terjadi, ada baiknya kita pelajari penyebabnya dan juga cari solusinya. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa benar-benar setia. Perselingkuhan bisa terjadi pada berbagai ragam pasangan. Baik pasangan yang masih pacaran, baik yang sudah tunangan, pasangan muda, pasangan tua. Tidak luput dari yang namanya perselingkuhan. Tapi apa sih penyebabnya? Berikut adalah 3 alasan dan juga solusinya. Yang pertama, hilangnya kedekatan atau keintiman. Karena sudah nikah, jadinya nggak mesra-mesraan lagi deh. Eits, yang saya maksud bukan hanya dari segi fisik aja loh. Memang hilangnya kedekatan secara fisik seringkali menjadi faktor penyebab. Udah gak seromantis dulu katanya. Tapi bukan berarti harus PDA ya. PDA alias public display of affection. Bukan berarti kemesraan itu harus dipamerkan. Tapi kurangnya keintiman fisik, kurangnya minat untuk bercinta, mungkin memang bisa menjadi faktor. Dalam buku The Truth on Cheating, konselor pernikahan Gary Newman mengatakan bahwa justru faktor penyebab utamanya itu bukannya hilangnya keintiman fisik, tapi hilangnya keintiman emosional. Tidak lagi berbicara dari hati ke hati. Suffering in silence. Menderita sih sebenarnya, tapi semua. Tidak lagi berbicara dari hati ke hati. Suffering in silence. Menderita sih sebenarnya, tapi semua itu dipendam dan tidak dibicarakan. Akhirnya itu yang seringkali menyebabkan pasangan selingkuh. Solusinya, walaupun sudah punya anak 2, walaupun bahkan sudah punya cucu, luangkan waktu untuk pacaran. Nah, pacaran itu ngobrolin hal yang gak penting, yang penting ngobrol. Dan jangan lupa, physical touch juga penting alias sentuhan. Kadang sebuah pelukan bisa menyelamatkan sebuah perkawinan. Yang kedua, pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari orang lain ternyata bisa mendorong seseorang untuk selingkuh. Dengan siapa pasangan kamu bergaul, itu juga mempengaruhi loh kecenderungan dia terhadap perselingkuhan. Ada sebuah polling di mana ternyata lebih dari 75% pria yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang bukan istrinya mengaku bahwa mereka melakukan itu karena teman-teman mereka juga mengkhianati istri mereka. Wah, keterlaluan. Nah, pengaruh lingkungan bukan hanya teman-teman saja, tapi juga termasuk tempat-tempat yang menggoda ya. Jauh-jauh deh pokoknya dari tempat seperti itu. Solusinya, jauhi orang-orang yang memberi contoh dan pengaruh buruk untuk kamu. Kalau mereka melakukan, bukan berarti kamu juga boleh melakukan hal yang sama. Jaga hati, jaga diri. Yang ketiga, terlalu sering di sosial media. Yep, I'm not kidding, saya gak bercanda. Ternyata menghabiskan terlalu banyak waktu di sosmed, resiko perselingkuhan katanya bisa meningkat. Zaman sekarang, semakin lama kamu asik di dunia maya, semakin tinggi juga nih resiko perselingkuhan akan terjadi. Hubungan virtual di dunia maya itu bisa menyebabkan argumen bagi pasangan di dunia nyata. Bahkan belakangan ini nih, kasus perselingkuhan yang berasal dari aktivitas sosial media

Ya, itu sangat marak banget terjadi. Sosial media masing-masing dirahasiakan, aktivitasnya pun juga dirahasiakan, apalagi sampai berbohong. Waduh, ini bisa menjadi situasi yang perlu diwaspadai. Solusinya, nah, dunia maya memang terlihat mengasihkan. Tapi ingat, kamu itu hidup di dunia nyata. Jadi kurangin deh waktu screen time-nya dan mulai luangkan waktu dengan pasangan kamu. Mungkin dia pindah ke lain hati karena kamu juga sudah kurang peduli. Ingat, godaan akan selalu ada. Tapi tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Ingat juga, cinta tidak hanya berawal dari tatapan mata, tapi juga sebuah komitmen bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi tanggung jawab bersama. So, jaga dirimu baik-baik dan jaga juga pasanganmu baik-baik. Oke? Okay?

0: terjadi. Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
2: Suatu sore, Udin berkata pada Joko sambil nyengir, "Jok, lu mau tahu nggak?" Mendengar Udin bertanya, Joko menjawab, "Mau tahu apa, Din?" Lalu dengan wajah misterius, Udin mulai bercerita. "Kemarin, gue ngajak dia masuk ke kamar. Berdua aja, Jok. Berdua." Joko pun langsung melotot. "Hah? Cuma berdua aja di kamar?" "Iya, Jok. Terus pintunya gue kunci. Takut ada yang lihat." Joko yang memang orangnya omes pun makin penasaran. Terus, dia lu apain aja, Din?" "Awalnya sih gue cuma pandangin aja, Jok. Tapi lama-lama gue jadi nafsu." Terus. Lalu dengan nada dramatis, Udin melanjutkan. "Terus gue raba tubuhnya yang masih ketutup baju warna biru." Si Joko pun makin gregetan pengen tahu cerita selanjutnya. Terus abis diraba, kamu apain lagi, Din?" Udin pun makin semangat melihat Joko yang gregetan. Dan masih dengan nada dramatis, Udin kembali bercerita. "Akhirnya, karena gue udah gak tahan, gue buka pakaiannya. Setelah terbuka, gue mulai jilat benda yang berbentuk bulat dan putih itu." "Hah? Gila kamu, Din. Terus rasanya gimana?" "Pokoknya rasanya enak banget." Joko yang hampir ngeces bertanya pada Udin lagi. "Bener-bener gila kamu, Din. Tapi ngomong-ngomong, dia itu namanya siapa sih?" Lalu Udin yang ditanya nama pun hanya nyeletuk santai. "Namanya Biskuit Oreo, Jok."
3: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.
0: You are listening Positive Vibes.

Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
3: Halo sobat NBS, hari ini aku mau share suatu nih buat sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya sobat NBS.

0: Pade, dari mana sih? Sibuk pisan katanya Lina. Mondar-mandir sampai pos ditinggal kosong. Ih.
1: Itu. Tadi lagi lihat rahasia masker, banyak yang kena, pada nggak pakai masker soalnya, Kom.
0: Lagian pada bandel sih, udah dikasih tahu berkali-kali. Masih we banyak yang nggak pakai masker. Heran kok, Kom Oge.
1: Tapi gua heran, Kom. Kemarin 2 kali gua lewat, lupa nggak pakai masker padahal lo. Tapi nggak ditahan, dibiarin lewat gitu aja. Apa pada takut sama gua kali ya?
0: Bukan takut, Pak De. Pak De mah kan pakai masker sama enggak tuh sama aja. Ada bedanya. Orang-orang kira mah Pak De teh pakai masker terus. Padahal mah aslinya mah henteu eta teh teu make naon.
1: Wah, sem lu ngelendek gua mulu lu, Kom. Lu pikir muka gue datar kayak triplek. Enak aja lu. Dasar pokom marikom.
0: Bukan datar kayak triplek, Pak De. Tapi masker sama wajah Pak De itu sama, enggak ada bedanya. Karena kan hitam.
2: MBS Radio. Halo, kami dari The Panic. Kalau lihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, naon wae bisa sih.
3: Kalau yang di pikiran saya mah nu bisa seri we.
2: Oke, simak terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. NBS Radio.
4: Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan. Ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

Pembina Kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friends say another stop for the
2: Sobat NBS, tubuh yang sehat menjadi keinginan semua orang. Hanya saja, untuk mendapatkannya diperlukan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik setiap hari. Dengan mengkonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga rutin, tentu kita bisa mencapai kehidupan yang sehat. Tips menjaga kesehatan juga harus diimbangi dengan olahraga yang rutin. Selain baik untuk kesehatan, olahraga membantu mencegah dan mengatasi beberapa penyakit seperti diabetes, kanker osteoporosis, radang sendi, stroke, tekanan darah tinggi, hingga depresi. Disarankan pula untuk melakukan olahraga selama 20-30 menit setiap harinya.
3: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
4: Fakta-fakta dunia.
5: Nyamuk adalah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia.
6: Playing the music you loved, NBS Radio.
7: Any sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
8: Sesuatu yang tampak baik tidak selamanya baik, dan sesuatu yang tampak buruk juga tidak selamanya buruk. Hidup itu ibarat sekolah, selalu ada ujian, selalu ada pembelajaran. Mungkin terkadang ujian itu membuat kita mempertanyakan jawabannya. Mungkin terkadang ujian itu membuat kita merasa terpenjara. Bahkan terkadang ujian itu membuat kita marah dan kecewa. Tapi tahukah kamu, terkadang ujian diizinkan terjadi agar kamu bisa belajar. Ya, belajar. Belajar untuk melihat dengan mata hati. Belajar untuk memahami. Belajar untuk mensyukuri apa yang dimiliki. Belajar untuk memaafkan mereka yang melukai.
2: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
9: NBS Indonesia Hits

0: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio, salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.
1: NBS Radio.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Di tengah-tengah rapat yang agak membosankan, si bos menatap Udin, bawahannya yang selalu kelihatan ceria. Dengan penasaran, si bos bertanya, "Din, kok muka kamu tiap hari sumringah terus sih? Rahasianya apa?" Udin nyengir lebar. "Ah, biasa aja, Pak. Saya memang selalu bahagia. Soalnya tiap malam selalu dilayani sama wanita-wanita yang suka sama saya."
2: "Pak."
1: Si bos langsung terbelalak. "Hah? Serius? Gimana caranya kamu bisa dapat semua itu?" Udin mencondongkan badan dan berbisik penuh gaya. "Simple, Pak. Saya punya kode rahasia. Cukup bilang, pasti mereka langsung paham maksudnya." Si bos manggut-manggut, lalu berkata dalam hati, "Wah, kalau gitu saya coba ke istri ah. Udah beberapa hari ini saya tidak dapat servis dari istri." Malamnya, si bos berdiri di depan pintu kamar. Istrinya ada di dalam. Dia lalu melakukan trik Udin.
3: Dari dalam kamar terdengar suara yang bikin jantung si bos copot. "Eh, De Udin udah datang ya? Ayo sini cepetan masuk. Tante udah gak tahan."
4: Sobat MBS, istirahat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat dan jauh dari penyakit. Sebuah penelitian menyatakan bahwa orang yang tidur 8 jam sehari memiliki tubuh yang lebih sehat ketimbang mereka yang tidur kurang dari itu. Aturlah waktu tidur keluarga Anda, terutama anak. Badan yang segar bisa membantu mereka tidak cepat lelah beraktivitas setiap harinya dan pastikan anak istirahat dengan baik. Tidak terlalu banyak main apalagi dengan gadget. Sesibuk apapun Anda dan keluarga, sempatkan waktu untuk tidur bareng sejenak.
5: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
6: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya, untuk memudahkan proses pendaurannya ulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
5: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
7: Any sounds.
8: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.
10: Any sounds.
11: Any sounds.
12: Any sounds.

0: Halo Sobat NBS, pasti banyak nih dari kita yang punya masalah sama kuku. Padahal kita mengidamkan punya kuku yang indah, kuat, dan sehat ya Sobat. Nah, kali ini Jenny akan ngasih tips untuk menjaga dan merawat kesehatan kuku secara alami.
1: Nomor 1,
0: minyak zaitun, madu, dan telur. Ketiga bahan ini bermanfaat untuk melembabkan serta melembutkan kuku. Caranya adalah, pertama kamu tuangkan 2 sendok makan madu dan minyak zaitun ke dalam panci. Panaskan sambil terus diaduk hingga tercampur rata. Lalu siapkan kocokan telur. Kemudian campurkan madu dan zaitun yang telah dipanaskan ke dalam kocokan telur. Setelah itu, oleskan pada kuku dan diamkan selama 10 hingga 20 menit. Kemudian bilas hingga bersih.
1: Nomor 2,
0: lemon atau jeruk nipis. Lemon atau jeruk nipis ternyata bisa digunakan untuk mengembalikan kuku-kuku yang kuning supaya kembali bersih dan segar. Caranya, siapkan 1 sendok perasan lemon atau jeruk nipis, campurkan dengan pasta gigi yang memutihkan, lalu aduk hingga rata dan oleskan pada kuku. Tunggu hingga kering, lalu basuh dan bilas kuku menggunakan air hangat.
1: Nomor 3,
0: bawang putih. Bumbu dapur satu ini juga dapat digunakan untuk merawat kuku loh Sobat. Caranya, pertama kamu parut bawang putih, lalu oleskan hasil parutan bawang putih tadi ke kuku kamu Sobat. Tunggu 5 hingga 10 menit, kemudian bersihkan kuku.
1: Nomor 4,
0: lidah buaya. Selain untuk merawat rambut dan kulit, lidah buaya juga bisa digunakan untuk merawat kuku loh Sobat. Lidah buaya dapat membuat kuku terlihat indah dan bening. Sobat hanya perlu mengambil cairan dari lidah buaya dan oleskan pada kuku hingga merata dan tunggu beberapa menit lalu bilas hingga bersih.
2: Okay, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.
3: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: NBS Indonesia Hits.

0: Sobat NBS, air putih yang bebas kalori dan gula merupakan pilihan paling sehat demi menjaga tubuh tetap memiliki cairan yang cukup. Adapun kegunaan air putih bagi tubuh, yaitu menjaga kadar cairan tubuh dan mencegah dehidrasi. Kemudian, membantu memberikan energi pada otot dan melumasi sendi-sendi agar tetap lentur. Membantu mengendalikan asupan kalori tubuh. Menjaga kesehatan kulit, sehingga kulit tidak terlihat kering dan berkerut. Melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Membantu juga proses pembuangan sisa-sisa makanan, racun, dan minuman melalui keringat, urin, dan kotoran.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Halo, saya Noi Java Jaif. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai biar sehat. Dan saya juga berdoa dan punya harapan buat NBS, semoga selalu sukses dengan acara-acaranya, dengan program-programnya, dan kedepannya menjadi salah satu radio yang terbesar di Indonesia. Amin.
3: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.
0: Indonesia Kini.

0: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Setiap langkah adalah anugerah. Seorang profesor diundang untuk berbicara di sebuah basis militer. Di sana ia bertemu seorang prajurit yang tak akan pernah dilupakannya bernama Harry. Harry yang dikirim untuk menjemput profesor di bandara. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka menuju ke tempat pengambilan koper. Ketika berjalan keluar, Harry sering menghilang. Banyak hal yang dilakukannya. Ia membantu seorang wanita tua yang kopernya jatuh. Kemudian mengangkut anak kecil agar dapat melihat pemandangan. Ia juga menolong orang yang tersesat dan menunjukkan arah jalan yang benar. Setiap kali, ia kembali ke sisi profesor dengan senyumnya yang menghiasi wajahnya. Profesor bertanya, "Dari mana kamu belajar hal-hal seperti itu?" "Oh," kata Harry, "selama perang, saya kira." Lalu ia menuturkan kisah perjalanan tugasnya di Vietnam. Juga saat tugasnya membersihkan ladang ranjau dan bagaimana ia harus menyaksikan satu persatu temannya tewas terkena ledakan ranjau di depan matanya. "Saya belajar untuk hidup di antara pijakan setiap langkah," katanya. "Saya tak pernah tahu apakah langkah selanjutnya merupakan pijakan terakhir. Sehingga saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan tatkala mengangkat dan memijakkan kaki. Setiap langkah yang saya ayunkan merupakan dunia baru, dan saya kira sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti ini." Sobat NBS, kelimpahan hidup tidak dapat ditentukan dengan berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas.
0: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
2: NBS Radio. NBS Beat. NBS Beat.
3: NBS Beat.
4: NBS Beat.
5: NBS Beat.
6: NBS Beat.
7: NBS Beat.
8: NBS Beat.
9: Stay tuned on NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

Hi, Beatles Mania. These songs for you.

0: rumah, dan aku kalau ngedenger NBS aku ingetnya Nih Dewi bersyukur selamanya.
1: Doa dan harapan
0: untuk
1: NBS.
0: Oke, okay. Doa harapan untuk NBS semoga berjaya terus.
1: Amin. Terima kasih.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
2: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: Any sounds.
6: NBS Indonesiaku.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelan air.
2: Selamat malam, Mbah. Maaf, atuh Kokom teh mau mengganggu.
3: Iya, silakan masuk. Ada perlu apa, Nduk?
2: Ini, Mbah. Suami Kokom teh nih susah sekali bangun pagi. Hobinya tuh begadang, weh. Main domino, main naon. Ah, melilir Kokom mah. Namun dibangunkan, teh dah atuh mah suka marah-marah. Sampai pernah mau dipecat itu di kantornya. Karena jarang masuk itu, teh. Gimananya, Mbah? Biar itu... Suami Kokom teh rajin bangun pagi, nggak suka begadang lagi. Diliur Kokom memerhatikan anak Oge dan Mbak.
3: Oh iya, saya tahu. Suamimu tuh suka nongkrong di pos sekuritinya Pak D kan? Dia juga suka sabung ayam, bawa ayam kemana-mana.
2: Iya bener Mbak, si Mbak ini hebatan. Bisa tahu padahal Kokom kan belum cerita ke Mbak.
3: Ya tahu lah. Nih, kamu bawa air dalam botol ini. Mbak sudah bacakan doa-doa supaya suamimu bisa bangun lagi.
2: Wah, makasih Mbak. Ini gimana cara pakainya Mbak? Dikasih minum ke salaki Kokom atau gimana?
3: Nggak diminum. Suamimu belum bangun pagi-pagi, siram mukanya dengan air ini. Pasti dia bangun.
2: Ya aduh si Mbak, kalau cuma dibanjurkan karena Mbak Kentama, tuh Kokom juga bisa. Pakai air sumur sekalian biar banyak, seember, tak. Ngapain Kokom kesini jauh-jauh minta air ke Mbak? Dasar si Mbak maliur.
4: MBS Radio.

0: Halo, saya Rian Rastian dari Estuari. Jika saya melihat huruf MBS dengan ikoniknya, logonya itu, kepanjangannya, nu bakal siaran. Gitu. MBS pokoknya konsisten terus dan selalu melibatkan musisi-musisi baru dan tentunya musisi lama juga. Dan yang penting itu sih konsisten, dan di sini seru banget, dan keseruan itu harus terus estafet. Thank you MBS, sukses.
1: Halo MBS, saya Anissa dari Estuari. Jika saya melihat huruf MBS, yang ada dari pikiran saya adalah, nah bisa sih. Dan doanya untuk MBS semoga selalu menjadi tempat arus lalu lintas informasi yang bermanfaat untuk semua kalangan. Dan betul tadi, selalu support musik gitu, karena NBS aku beberapa kali melihat sangat suportif terhadap gigs-gigs musik lokal di Bandung khususnya gitu. Pokoknya terus maju, terus berkembang, dan terus bermanfaat bagi banyak. Amin.
2: Any sounds.
3: NBS Radio.
4: Any sounds. NBS Rock.

0: Halo Sobat NBS, hari ini Jenny mau kasih tips buat kamu semua yang baru mau mulai pelihara kucing nih. Pertama, kamu harus tahu dulu kalau anak kucing membutuhkan jumlah gizi 2 kali lebih besar dibanding kucing dewasa. Setelah 5-6 minggu, berikan makanan secara rutin 4 kali sehari. Kedua, jangan berikan makanan anjing untuk kucing kamu ya, karena makanan anjing tidak mengandung taurin. Taurin ini adalah nutrisi yang dibutuhkan kucing untuk mencegah penyakit jantung dan penglihatan kabur. Yang ketiga, setelah kucing kamu berumur 8-10 bulan, kamu bisa memulai membiasakan untuk makan makanan rumah, seperti nasi dan susu. Kebiasaan ini harus dilakukan sejak dini, sobat. Keempat, kamu nggak perlu untuk mandiin kucing kamu secara teratur. Cuma perlu ketika kucing kamu mulai bau aja, sobat. Dan perlu diingat, kalau memandikan kucing, gunakan air dingin ya. Karena kalau pakai air panas, bisa merusak bulu dan menyebabkan iritasi kulit kucing kamu loh. Kelima, sikat bulu kucing kamu secara rutin ya. Ini sangat penting, karena bisa menghilangkan rambut mati, kuman, dan bakteri pada bulu. Keenam, jangan lupa ajak kucing kamu main nih sobat. Karena kegiatan fisik dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak kucing dengan baik. Ketujuh, ajarkan kebiasaan hidup sehari-hari. Kamu bisa mulai mengajarkan beberapa kebiasaan baik pada kucing, seperti pergi ke toilet, makan, dan tempat tidur. Kedelapan, untuk menunjang ajaran kebiasaan baik sehari-hari sobat, kamu perlu bersikap tegas terhadap segala perilaku buruknya. Dengan begitu, ia akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kesembilan, vaksinasi. Vaksinasi itu wajib dilakukan secara rutin untuk menghindari virus dan penyakit. Jadi, segera bawa kucing kamu ke dokter ya. Dan terakhir, kamu perlu merawat kebersihan tubuh kucing kamu, sobat. Kamu harus mencuci giginya, telinganya, dan kukunya. Spot-spot ini sangat rentan terhadap kuman dan bakteri. Kalau kamu cuek untuk masalah kebersihannya, bisa-bisa kucing kamu kena infeksi dan penyakit kucing loh. Terus mati.
1: Okay, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.
2: Hai, saya Tasya Bekalel. Kalau ingat radio, pasti langsung ingat NBS. NBS Radio.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Seorang wartawan yang sedang gabut tiba-tiba mewawancarai seorang nenek berusia 90 tahun. Dengan nada penasaran, ia bertanya, "Coba ceritakan mengenai dokter, Nek. Bagaimana menurut Nenek perkembangan ilmu kedokteran kita sekarang ini?" Nenek itu tersenyum kecil lalu berkata, "Menurut pengalaman Nenek, rasanya dokter sekarang ini makin lama makin hebat dan pinter saja." Wartawan mengernyit bingung lalu bertanya lagi, "Maksudnya hebat dan pinter gimana, Nek?" Si nenek pun mulai menjelaskan dengan penuh kenangan. Nenek masih ingat, waktu usia 20 tahun, dokter menyuruh nenek buka baju semua. Diperiksa dari atas sampai bawah selama 1 jam baru dikasih obat. Waktu usia 40 tahun, dokter cuma nyuruh buka baju bagian atas aja. Diperiksa 15 menit, lalu dikasih obat. Waktu usia 60 tahun, dokter cuma nyuruh buka kancing baju aja. Masukin stetoskop sebentar, 5 menit selesai, lalu dikasih obat. Dan sekarang saat nenek sudah 90 tahun, belum juga sempat duduk, dokter sudah langsung tulis resep dan sambil teriak, "Pasien berikutnya!"
2: Hai, halo Sobat NBS. Dr. Oz menerangkan kalau satu di antara kunci untuk awet muda yaitu melindungi kesehatan pencernaan Anda. Serta untuk menjaganya, Anda membutuhkan 25 gram serat setiap harinya. Serat bekerja dengan melindungi seluruh nutrisi yang Anda makan dalam tubuh, serta melepas nutrisi itu bila diperlukan. Serat bisa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta makanan gandum. Coba Anda ikuti kiat ini. 1. Tentukan makanan yang memiliki kandungan gandum sebagai sarapan atau kudapan. 2. Coba nasi merah atau pasta yang terbuat dari gandum. 3. Konsumsilah oatmeal untuk sarapan Anda.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio.
8: NBS Radio.
9: Any sounds.
10: NBS 90s.

0: menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.
1: Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh Sobat NBS, karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika Sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba

0: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Lingkaran waktu yang tidak berujung. Sobat NBS, betapa hebatnya waktu mengatur kita. Ketika lonceng jam usai kerja berdering, tanpa diperintah segera kita berkemas, menyimpan kertas dan pensil dalam laci lalu meninggalkannya jauh-jauh. Seolah semua persoalan telah terpecahkan untuk hari itu. Padahal masalah tetap terjaga selagi kita pejamkan mata. Namun esok hari ketika lonceng jam mulai kerja berdentang, semua tumpukan masalah kita aduk, seolah ia terlampau banyak tidur semalam. Perselisihan pun bolehlah dilanjutkan kembali. Ah, betapa hebatnya waktu menghibur kita ya. Betapa bergairahnya waktu membangunkan kita. Saat kita mengatur waktu, sesungguhnya kita pun mengatur pikiran, emosi, dan perasaan kita. Karena waktu adalah lingkaran di mana kehidupan kita berjalan. Kita atur waktu untuk mengatur kehidupan. Kita rayakan sesuatu karena kita ciptakan hari besar. Kita heningkan diri karena kita tegakkan kesyahduan. Dan semua itu kita rangkai dalam jalinan waktu. Maka, hanya mereka yang tak kenal akan waktulah yang terjerat dalam persoalan tiada berujung.
0: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
2: NBS Radio.
3: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.

0: Bentar ya. Tahan. Sebentar, tahan.
1: Eh, kamu ngetek aku enggak? IG.
2: Oh iya, lupa ya. Nanti di ini. Bentar.
0: Siap ya?
3: Ya. Oh, ini dulu ya? Aku udah in frame belum pas mereka main?
0: Belum.
3: Oh, nice.
1: Oh, aku dulu?
0: Siap.
1: Siapin? Oke. Oke. Oke.

0: Selamat sore sobat NBS semuanya. Indie Box sore kali ini di tengah minggu. Kita kembali lagi bersama saya Jairawan. Saya sih bohongan. Salah nama saya. Kalau biasanya satu orang ini selalu ada di sebelah saya dan menjadi announcer. Kali ini, sore kali ini kita berbeda kubu. Atau kita wawancara yang di tengah aja sendiri.
1: Harus berdua.
0: Jadi ini Box kali ini kita kedatangan Black Juice. Yeay. Apa kabar? Tapi ini hanya diwakilkan oleh dua orang ya?
2: Iya.
0: Boleh dikenalin dulu ke sobat NBS siapa aja yang mewakilkan hari ini?
2: Ya, kami dari Black Juice. Saya Von Godik.
3: Saya Benny Bentrok.
0: Nah, yang lainnya sedang bentrok.
3: Betul.
1: Iya.
3: Jadi nular.
0: Jadi nular. Benny. Wah,
3: anjay.
0: Ini rambut sansil dua-duanya ya. Saudara-saudara, saya kalah panjang oleh mereka. Jadi Black Juice ini salah satu band rock apa glam rock ya maksudnya ya?
2: Rock aja ya.
0: Biar lebih universal ya. Salah satu band rock yang menurut saya masih konsisten hingga hari ini, tidak hanya dari segi lagu tapi juga dari segi kostum untuk mereka manggung ya. Ternyata sudah berdiri sejak 2005.
2: Betul. Wah, betul.
0: Saya ke SD.
3: Udah itu. Tua berarti.
0: Kita SD ya?
3: SD.
0: Kita SD.
2: Kan aku juga hanya cerita ini.
0: Oh, yeah. Boleh kali diceritain dulu sedikit awal mula terbentuknya Black Juice?
2: Black Juice itu berdiri ya tepatnya sih 2005 ya. Dari circle pertemanan.
0: Okay.
2: Jadi bukan ngeband dulu, tapi berteman dulu nih. Oh. Lamanya berteman. Sebenarnya 2005 ngumpul itu berteman aja gitu, berteman gitu. Cuman suka main band gitu. Nah, yang lebih apa ya? Kalau ngomongin Black Juice-nya, si nama itu tiba-tiba jadi Black Juice, itu hanya dua orang yang tahu sebenarnya.
0: Hmm.
2: Cuma Dadan,
0: yeah.
2: Basis,
0: yeah.
2: Sama vokalis tuh Farid.
0: Oh.
2: Jadi kalau aku juga baru tahu ternyata ceritanya.
0: Yeah.
2: Namanya kenapa disebut Black Juice gitu.
0: Oke. Okay. Itu boleh dibocorkan apa enggak?
2: Hah? Ya.
0: Atau terlalu frontal untuk dibocorkan?
2: Secara umum beginilah. Okay. Nantilah kalau misalnya ini spill lebih dalamnya biar Dadan sama Farid yang apa?
0: Menjelaskan.
2: Jadi secara globalnya ingin melestarikan sebuah tempat cagar budaya.
0: Jadi sobat NBS yang bisa nebak dapat hadiah. Hadiahnya tiket konser Black Juice. Saya asal ngomong, gue yang saya mah. Berarti 2005 ya?
2: Ya.
0: Kalau sampai hari ini udah berapa formasi yang dilalui berarti?
2: Wah, banyak banget. Mungkin ada sama formasi yang apa? Formasi ini kan ada formasi yang emang main band dan hanya
0: nongkrong.
2: Masuk keluar
0: oh,
2: lagi.
0: Oh, ada itu.
2: Ada yang gitu.
0: Tapi enggak main band.
2: Cuma latihan doang.
0: Oh alah.
2: Ada yang begitu, ada yang begitunya.
0: Yang main band deh, yang main band takutnya kebanyakan kalau yang semuanya.
2: Ya, kalau yang main bandnya mungkin ada 5.
0: Lima formasi. Berarti 21 tahun, 4 tahun sekali lah ya.
2: Ya.
0: Kalau mau diambil
2: rata-ratakan.
0: Ya. Kenapa tadi saya bilang ke Benny sebagai vokalis bahwa kita masih SD ya Ben saat itu?
2: Yeah.
0: Karena emang Benny ini salah satu personil terbaru.
3: Paling baru.
0: Paling ya?
2: Paling baru.
0: Paling bungsu ya?
3: Paling bungsu.
0: Emang sama Obi duluan? Obi?
3: Sebenarnya sih duluan
2: Obi
3: sih. Oh,
0: duluan
3: Obi.
0: Dia kalau nggak salah.
3: Enggak, duluan saya sebenarnya.
0: Obi on off.
2: Oh, Obi on off. Ya, ya. Benar. Obi on off. Ya.
0: Jadi, sobat NBS, Benny ini salah satu personil terbaru dari Black Juice.
3: Duluan Obi ya.
0: Duluan Obi. Boleh diskusi dulu.
3: Lupa saya. Oh, ya benar duluan Obi.
0: Ya, benar. Berarti Benny adalah personil bungsu ya.

0: dari Black Juice. Nah, yang uniknya Benny ini adalah bukan dari Bandung, merantau.
1: Iya.
0: Benny berarti udah berapa tahun sama Black Juice?
1: Udah setahun lebih ya.
0: Setahun lebih, setahun lebih ya. Coba didongengin. Coba diceritakan kenapa jauh-jauh merantau ke Bandung dan kayaknya band ini nih yang aku harus bareng.
1: Ya sebenarnya sih dulu kan apa namanya emang di Jakarta 4 tahun.
0: Yeah.
1: Jadi pulang ke Toraja, udah keluar dari band yang di Jakarta, pulang ke Toraja udah nggak ada kerjaan tuh.
0: Oh pandemi itu ya?
1: Ya enggak, waktu tahun 2000 berapa ya kemarin ya?
2: 2024 ya?
1: 2024.
0: Iya. Oh, pulang ke Toraja 2024. Ya. Justru pandemi lagi di perantauan. Di Jakarta.
1: Iya.
0: Oh.
1: Enggak maksudnya.
2: Apa anak kau gimana jadinya?
1: Pokoknya pulang dari Jakarta 2024 itu nyampe di kampung. Enggak ada kerjaan kan ada masalah lah.
0: Ya, ya, ada problem. Iya, ya, berarti benar pandemi lagi di Jakarta kan.
1: Iya
0: benar.
1: Ya, benar. Ah, masuk di di kampung setengah tahun, tiba-tiba apa namanya Om Dadan, Om Dadan lagi nyari ini, nyari
0: Om lagi,
1: Om, ya. Om.
0: Sama, om. Saya juga Om,
1: ya,
0: om.
1: Kan?
0: Ya, ya. Ya. Ini juga harusnya Om sih,
1: Om Ipan,
0: harusnya Om dia juga ya, kalau ya. Kita panggilnya.
1: Jadi Om Dadan ini katanya nyari vokalis, tiba-tiba aku di calling sama Om Dadan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, emang kan. Emang dari dulu sih pengen ke Bandung saya teh.
0: Ya, ya.
1: Mau apa? Mau perjalanan musiknya tuh emang ke Bandung, mau di Bandung
0: ya,
1: gitu.
0: Ya, ya.
1: Wah, kan sebenarnya kan ada mau sebenarnya yang keinginan Benny tuh mau ke Bali dulu.
0: Oh, gitu, sebelum
1: pertama,
0: ke Bandung.
1: Plan A.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, terus Om Dadan mungkin cepat ini tepat telepon saya terus ngomongnya kayak cobain dulu Ben di sini kamu mumpung ada band yang nyari apa yeah, band yeah, yang yeah. Udah nampung gitu kan nanti kalau nggak cocok 1-2 bulan kamu boleh langsung ke Bandung.
0: Nah,
1: aku bilang wah ini kesempatan ini yeah. Aku lihat di videonya kan videonya Black Juice di YouTube aku kan sering searching tuh
0: yeah.
1: Aku lihat kostumnya wah ini nih keren nih Ben nih ini baru pertama kali yang muting apa make up kayak gini nih, maksudnya stylenya kayak gini nih.
0: Ya kan, bener tadi aku bilang konsisten dari segi ya. Kostumnya juga ini bro.
1: Padahal itu udah video lama loh.
0: Iya. Yeah,
1: iya. Yeah. Yeah. Yeah. Udah cobain ya, udah main sama Black Juice ternyata nyaman.
0: Oh.
1: Emang feelnya dapat lah.
0: Dan ya, juga secara song list emang se mashab ya.
1: Sama bisa.
0: Iya kan. Udah. Ngomongnya udah bisa Sunda dia ya.
1: Bisa.
2: Seletik
1: kata. Seletik.
0: Jadi berarti awalnya karena untung ada koneksi ya dari Om Dadan basis Black Juice yang kebetulan juga lagi nyari vokalis ya.
1: Vokalis.
0: Gak kerasa udah setahun lebih, setahun setengah lebih. Dan buat sobat NBS yang tahu coba boleh ditulis si Black Juice ini setiap malam minggu main di mana, boleh tulis di komen ya.
1: Nah,
0: pasti ada yang nonton ini Black Juice main di mana. Karena sobat NBS, Black Juice ini setiap malam minggu main di... Aduh kalau disebutin nanti ketahuan ya jawabannya. Gak apa-apa, jawab dulu ya. Malam minggu Black Juice ini main di sebuah tempat, di sebuah mall. Mereka itu sudah seperti konser tunggal.
1: Yoi.
0: Setiap malam minggu, ya kan?
1: Yoi. Aku juga ngerasa kayak gitu. Ah.
0: Nah, itu yang mau aku tanyain. Fase Benny ke Bandung itu Black Juice udah yang serasa konser tunggal. Itu Ivan ya, di yeah. Tempat itu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Itu Benny gimana tuh pas pertama kali main sama Black Juice di tempat itu? Kayak, wah ini mah bukan reguleran atau apa pengalaman Benny? Pertama ikut masuk Black Juice dan main di situ.
1: Waduh itu kaget sih. Langsung apa namanya? Kan udah pernah kan waktu di sana di Serpong cuma udah kayak
0: wah jadi kejawab bro. Pertanyaannya kejawab bro.
1: Udah ganti pertanyaan.
0: Gak apa-apa bocorin aja. Gak apa-apa bocorin aja. Malam Minggu mereka ini manggung di Summarecon Mall Bandung
1: yes,
0: ya.
1: Yes, itu dia.
0: Terus gimana?
1: Apa namanya? Pernah di Serpong dan
0: pernah juga main di Summarecon yang lain.
1: Ya,
0: oh, sama pernah. Band yang di Jakarta itu.
1: Benar. Pernah bantuin band di sana. Terus emang crowdnya sih beda.
0: Oh.
1: Crowdnya. Jadi waktu pertama ke Bandung di Summarecon Mall Bandung itu udah waduh, ini barusan aku dapat nih kayak penonton yang se wow gini lah maksudnya crowdnya tuh luar biasa.
0: Ya, ya.
1: Jadi naik panggung aja udah kayak gini saya teh. Jadi ada aku baru tahu. Nervous banget, nervous.
0: Ya, ya,
1: benar.
0: Ya, ya, ya.
1: Itu wah pengalaman paling inilah. Dan ya syukurlah penonton bisa nerima gitu.
0: Iya, alhamdulillah. Dan ya, salah satunya adalah saudara saya pun statusnya Nin. Nin bahasa Indonesia apa nenek ya?
2: Nenek ya.
0: Ya, itu adiknya dari

0: Tin ke Sumaba datang sampai dia bawa kursi lipat sendiri. Karena nggak kebagian kursi untuk nonton kalian setiap malam minggu ya.
1: Luar biasa.
0: Itu kalau yang penasaran sobat NBS mau nonton Black Juice seperti apa, malam minggu di Summarecon Mall Bandung. Setiap malam minggu aja ya pokoknya
1: malam
0: ya.
1: Minggu. Yes.
0: Cuman ada yang spesial ternyata dari Black Juice di minggu ini ya.
2: Betul.
0: Minggu
2: betul,
0: ini kan, ya, bener ya, kan. Ya. Jadi selain yang rutin itu ada di Summarecon Mall Bandung setiap Sabtu. Besoknya, tepatnya hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, Black Juice akan membuat sesuatu yang lebih lagi spesial. Apakah itu? Boleh diterangkan?
2: Ya, kebetulan kita mau bikin, tadinya mau pas Anif.
0: Oh iya, baru Anif kemarin-kemarin ya? Tanggal berapa sih?
2: Tanggal 13 April ya.
0: Oh, NIV 13 April.
2: 13 April. Cuman ketika 13 April, bla bla bla bla bla bla bla semuanya persiapan, ternyata ya sudahlah di Mei aja katanya.
0: Agak diundur lah ya. Cuman info dikit sobat NBS. Di 13 April itu bertepatan dengan rilis single terbaru.
2: Iya. Nah, jadi okay. Akhirnya di tanggal 17 kita mau sekalian
0: tasyakur binikmah.
2: Oh. Selain perayaan Anif,
0: ya.
2: Kita mau rilis video klip.
0: Wih,
2: rilis video klip yang singlenya sudah keluar, rilis digital yang Black Juice Party ya.
0: Oh, judulnya apa?
2: Party.
0: Oh, party doang, bukan Black Juice Party. Bukan. Oh, judulnya Party ya. Nanti tanggal 17 itu teh di mana lokasinya?
2: Lokasinya di BBC Bandung Bancai Center.
0: Oh, Bandung Bancai Center.
2: Iya.
0: Ini masih apakah free, apakah bertiket atau bagaimana yang mau nonton?
2: Kebetulan ini ada tiketnya juga.
0: Iya, iya.
2: Ada tiketnya juga. Kalau misalnya berminat untuk menonton. Bisa langsung tongkrongin IG-nya Black Juice.
0: Apa namanya?
2: At Black Juice Official.
0: Nah, itu.
2: Boleh.
0: Oh, ada infonya di situ ya?
2: Ada.
0: Iya. Nampaknya Anda tidak tahu ya harga tiket.
2: Harga tiketnya untuk yang saya tahu VIP itu 300.000.
0: Tapi habis kan?
2: Habis. VIP-nya habis. Tinggal tiket regulernya harganya 150.000 dan konon katanya sekarang mau di turunin harganya.
0: Oh,
2: untuk yang reguler.
0: Oh, ya. Reguler diturunin. Ya. Jadi asalnya VIP 300, reguler jadi di sini regulernya. Jadi diturunin ya, jaraknya jauh dari VIP gitu ya. Balik lagi itulah tadi ya info. Jadi di hari Minggu besok ada yang spesial dari Black Juice ya, tentunya yang sudah pasti masih Black Juice Jadi ada sedikit informasi. Nama fans klubnya?
2: Oh iya, nama fans klubnya Black Juice Family.
0: Nah, Black Juice Family. Yang pasti Black Juice Family sudah pasti memborong itu tiket. Itu teh nanti di sana show-nya boleh dibocorin enggak sih kayak gimana?
2: Kita mau tadinya ini idenya mau di Summarecon. Tadinya mau di Summarecon, cuman karena terhalang dengan
0: kereta api.
2: Pokoknya
0: ada
2: sesuatu lah.
0: Sebelum Summarecon.
2: Iya. Jadi akhirnya ya sudah kita
0: pindah.
2: Dan kita mau bikin rockestra.
0: Rock jeng orkes gitu.
2: Iya.
0: Kau malah ketahu.
2: Iya.
0: Rockestra.
2: Gitu
0: aja. Iya, rockestra, rock sama orkes. Iya.
2: Orkestra.
0: Oh, orkestra.
2: Mini lah, mini chamber lah.
0: Oke. Okay.
2: Terus sama konsepnya movie soundtrack.
0: Membawakan lagu-lagu movie soundtrack.
2: Iya.
1: Soundtrack film ya,
2: soundtrack film. Yang booming pada zamannya.
0: Mm-hmm. Ada catatan si boy dong.
2: Yang bule.
0: Oh, yang bule. Ada versi Eropa itu.
2: Iya.
0: Boy writing. Boy. Ada versi gue itu Boy.
2: Boy, writing.
0: Ada. Oh, jadi

0: Sutri-sutri keluar ya.
1: In English.
0: In English itu. Don't know.
1: In English.
0: Ya, terus berarti selain itu perilisan single dan video klip, ada show spesial dari Black Juice yaitu movie soundtrack.
2: Iya.
0: Oh, berapa jam itu?
2: Kita acara dari jam 2 siang sampai jam 6 sore.
0: Oh. Kayak disco sore zaman dulu ya.
2: Disco sore.
0: Ada pub sore dulu jam 6 bubar. Sore-sore dugem.
2: Oh iya.
0: Iya kan ada angkatanmu itu kali ya, cuma tahu ceritanya. Kan dulu ada di Bandung disco sore hari ya, sobat NBS dulu di Bandung ada disco sore hari. Masuk terang, pulang gelap. Soalnya siang ke sore udah masuk, maghrib cabut. Beres maghrib ya.
3: Ini ada komen.
0: Oh, apa tuh?
3: Dari Kang Sastra.
0: Ya.
3: Masih menunggu dibawain lagu Black Juice Indonesia Negeri yang kubela.
0: Oh, ini BJF lama berarti.
2: Iya, dong.
0: Itu saya hadir di launchingnya.
2: Hebat tahu lagu itu.
0: Bawain sekarang bisa enggak?
1: Wah. Enggak tahu. Lupa gue. Harus latihan dulu.
0: Harus latihan dulu, Kang. Oh, ini ada challenge dikit dari Kang Sastra ya? Kang Sastra, Ivan, boleh dikit aja yang Ivan ingat.
2: Soalnya aku itu belum lahir waktu
1: lahir. Gimana ya?
0: Udah lahir, Ben. Aku datang, Ben, soalnya closing-nya, Ben. Di Jalan Riau itu, Cino.
1: Lupa aku, lupa aslinya, lupa.
0: Dikit.
2: Gimana? Bisa lihat YouTube dulu.
0: Kang Sastra,
1: lihat ini, dulu YouTube bentar ya.
0: Ivannya lupa kan lagu sendiri. Dia malah mau minta lihat dulu YouTube. Ben, dibocorin sebentar. Dikit Ben, coba Kang Sastra ditunggu ya. Tapi sambil nunggu lihat YouTube, Ivan dari si Black Juice yang nanti tanggal 17. Jangan ke Ivan deh. Benny lagi ngetik lagi maunya Benny. Selain rockestra dan itu beresnya sore ya, jam 6 udah beres ya. Ada jangan dibocorin kalau show spesial. Setahu saya mah ada penjualan merchandise itu.
2: Ya, ada.
0: Itu di hari H atau bisa dipesan dari sekarang?
2: Dari sekarang juga bisa.
0: Oh ya? Boleh dong diinfoin ke sobat NBS.
2: Ya, lagi-lagi ya, tongkrongin ya. Boleh kalau mau beli merchandise-nya, mau pesan, mau beli on the spot juga bisa. Nanti ada kontak personnya ada di bawah itu.
0: Okay.
2: Di IG, di TikTok. Ya udah ya, dua itu ya, di IG sama di TikTok di @blackjuiceofficial. Ada di situ semuanya keterangan.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti udah bisa ya dipesan dari sekarang. Betul. Ya. Tapi alangkah baiknya mungkin enaknya hari H sambil kalian nongkrong nonton show spesial dari Black Juice di Bandung Banceuy Center itu teh. Jalan Banceuy nomor berapa ya? Coba nanti di googling ya saudara-saudara sobat NBS ya. Bisa beli merchandise-nya dari Black Juice langsung di sana, bisa nonton, ketemu teman-teman. Kalau dari Benny, apa sih persiapan nanti kamu buat tanggal 17?
1: Belum ada.
2: Persiapannya?
0: Dari Benny sendiri.
1: Persiapannya?
2: Kalau persiapan saya sih cuma itu doang ya.
0: Apa?
1: Fitness dia.
2: Paling jaga suara aja gitu.
0: Ya, tidur ya. Kalau vokalis yang banyak ya, tidur.
2: Tidur.
0: Jangan makan gorengan.
2: Ya, tapi makan apa namanya?
0: Supan.
2: Cengek boleh.
1: Apaan?
0: Cengek mah enggak apa-apa, kan digoreng deh.
2: Supaya melengking.
0: Boleh dibocorin enggak movie soundtrack? Ya, itu teh dari umur. Dari tahun berapa ke tahun berapa sih movie-nya teh?
1: Jadul ya.
2: Ya itu jadul, sebenarnya jadul. Jadi filmnya spill sedikit sih. Ada Terminator. Ada terakhir Titanic.
0: Oh, Titanic itu terakhir, angkatan terakhir?
2: Enggak, maksudnya kita sampai situ gitu.
0: Song list-nya.
2: Range-nya.
0: Oh, range-nya.
2: Range waktunya.
0: Iya ya, di Titanic itu angkatan terakhir aja ya, berarti ya secara list tahun gitu ya.
2: List tahun. Iya.
0: Berapa lagu? Lama banget kayaknya dari jam 2 sampai jam 6 lah.
2: Enggak, kalau si movie soundtrack-nya mungkin 1 jam setengah lah.
0: Okay.
2: 1 jam setengah, selebihnya Black Juice main biasa aja gitu, main lagu-lagu yang lain sama pemutaran video klip dan kita bawain lagu-lagu sendiri gitu.
0: Nah ini lagu-lagu sendiri tadi nih yang Kang Sastra komen dan request sedikit ya di TikTok ya tadi ya?
2: Iya, sebentar ya.
0: TikTok. Gaskeun katanya Kang Sastra bentar.
2: Apa lagi bentar.
0: Ivannya lagi nyari contekan dulu. Maklum udah kapungkur mah Ivan teh emut main naon.
1: Kumaha lagi
0: jalan teh. Karena dulu dia ingetnya datang sama bangun tidur. Enggak inget dia manggung di mana. Ya kalau dulu mah Ivan teh ingat tetes sancek datang manggung bangun tidur aja tiba-tiba nggak tahu manggung jadi apa enggak teh. Oh lagi denger cantekan dulu nih. Nah ada kan personil band lagu sendiri dengerin dulu baru kali ini kita dengarkan ya kita lihat refnya kali Ivan nanti. Oh lihat diulik dulu saudara-saudara. Ben, kamu berapa lagu Ben nanti Ben? Karena kan Black Juice ini tiga ya vokalis.
4: Tiga.
0: Kamu kebagian berapa lagu?
4: Yang movie soundtracknya?
0: Ya, movie soundtrack aja deh.
4: Ada tiga lagu saya.
0: Oh, movie soundtrack cuma tiga lagu kebagiannya. Berarti kalau total mah lumayan banyak ya Ben?
4: Iya, kalau udah main biasa nanti pasti udah mulai banyak.
0: Oh. Nanti juga konon ada ini ya bintang tamu.
4: Betul.
0: Yang udah boleh disebutkan siapa aja boleh spill bintang tamunya.
4: Boleh disebutin kak?
1: Boleh.
0: Nuh, yang satu nggak apa lagu, yang satu nggak apa acara. Itu boleh. Lagi ngulik lagu di showroom, boleh sebutin? Boleh. Aifannya lagi ngulik, kamu nggak ingat? Emang acara kamu sendiri, besok siapa aja?
4: Tapi aku sebutin satu aja ya.
0: Oke. Okay.
4: Ada John Angel, spesialis
0: Bon Jovi. John Angel, John Bopi ya?
4: John Bopi.
0: Ada Inka Christie.
4: Benar, ada Inka Christie.
0: Ada Firman Ing. Dan lain sebagainya.
4: Benar sekali. Ya,
0: ada.
4: Pokoknya wah meriah lah nanti.
0: Meriah.
4: Jangan
0: dong.
4: sampai kehabisan tiketnya.
0: Iya, karena nanti juga NBS akan kalau jadi salah satu media partner ya NBS ya. Dan akan ada liputan nanti NBS ke sana. Kan udah ada undangannya nanti dikasih sama Ivan.
4: Oke.
0: Okay. Ingat?
1: Ingat.
0: Ah, boleh Ivan.
1: Aku baru dengerin lagi.
0: Gimana? Ini Kang siapa tadi namanya? Aku
4: Kang, lupa. Siapa tadi?
0: Kang Sastra. Ini lagunya.
2: Rapnya doang ya?
0: So.
1: Indah.

0: Lu mau disambung backing vokalnya udah beres lagi.
1: Kan rapnya diulang-ulang
0: terus. Oh, rapnya diulang-ulang. Kan sastra itu tuh.
1: Nah, jadi, itu.
0: Indonesia apa judulnya?
1: Hah?
2: Indonesia
3: Kubela. Indonesia negeri yang kubela.
0: Nah, negeri yang kubela. Indonesia negeri yang kubela. Dan dapat dipastikan lagu ini tidak dibawakan tanggal 17. Karena sampai hari ini aja dia masih lupa. Berarti 17 tidak dibawakan.
3: Berarti nanti tanggal 17 Agustus.
0: Agustus. Benar. Dibawain yang momen kemerdekaan.
1: Iya.
0: Tapi sebelum kita lanjut ngobrol lagi, Ivan, boleh enggak ada satu lagu movie soundtrack yang dibawain lah sedikit di sini? Yang nanti bakal dibawain di sana nih, boleh di spill dong dikit apa salah satu ini movie soundtrack. Aman? Jangan disebutin dulu judulnya, biar aku nanti present.
3: Oke.
0: Aman. Sebelum nanti Ivan Godik dan Benny akan menjelaskan tentang lagu terbarunya, juga mainin nanti lagunya. Kita spill dulu dikit ini buat tanggal 17. Karena temanya mereka ada segmen movie soundtrack ya. Jadi sedikitlah kita spill apa sih lagu yang akan mereka bawain nanti. Ini salah satunya mungkin ya. Aman? Ready?
1: Aman.
0: Oke. Okay. Black Juice.

0: Sing. Hot endingnya jazz. Halo, yeah. Nama Sting. Kamera itu salah satu soundtrack film yang cukup fenomenal ya.
1: Yes.
0: Di masanya, Halo, Nama Sting itu menjadi soundtrack film yang populer.
1: Iya. Yeah.
0: Kok lupa judul filmnya?
1: Armageddon. Wow, saya Sting sampai bisa bermirror-mirror itu, nonton itu.
0: Oh, pernah berkaca-kaca. Ya.
2: Itu sering nyanyiin lagunya, tapi filmnya belum pernah aku nonton itu.
0: Oh, serius?
2: Iya. Aku banyak. Sudah bridging bermirror-mirror, dia belum nonton ternyata.
0: Banyak-banyak potongan di TikTok dalam ya, Armageddon.
1: Armageddon.
0: Itu wow. Tahun berapa ya?
1: Tahun berapa ya itu ya?
3: 2000.
1: 2000?
0: Oh, bukan 90 akhir ya?
3: 99-2000.
0: Oh, itu.
1: Wah, itu harus nonton kau.
0: Iya. Tuh, yeah. Ramai itu Armageddon cerita tentang itu di Gordon di situ. Sir Connor. Nah, itulah ya sedikit spill salah satu soundtrack film. Tadi juga udah kesebutin ada Titanic ya.
1: Yeah. Titanic.
0: Titanic dibawain nanti ya. Mungkin banyak banget lah nanti di sana. Cuman sekarang kita ngebahas ke party.
1: Betul.
0: Ini betul. Kamu biasa jadi penyiar ya? Party dari Black Juice adalah single terbaru dari Black Juice yang baru aja rilis di 13 April 2026 kemarin. Udah bisa didengerin di seluruh digital platform ya.
1: Ya.
0: Nanti video klipnya 17 Mei. Jadi kalau kalian yang mau nonton pertama sebelum beredar di digital, kalian harus datang ke acaranya ya.
1: Yes.
0: Oh. Ada screeningnya berarti kan ya. Di situ. Nah, si Party ini teh tentang apa sih lagunya?
1: Party ini sebenarnya bentuk terima kasih dari Black Juice sebenarnya.
0: Oh.
1: Saya sering manggung di khususnya di Sumaba ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Di Sumaba ngelihat effort seluruh penonton. Saya kira itu penontonnya dari kawasan Bandung aja.
0: Ya.
1: Mungkin effortnya nggak terlalu ini ya, yang mungkin jauh juga sih dari Bandung
0: ya,
1: juga.
0: Lumayan daerah macet.
1: Ya, tapi ternyata setelah disurvey ada yang dari Bogor, ada yang dari Majalengka, dari Cirebon.
0: Itu dari sengaja ke situ.
1: Sengaja.
0: Hari itu.
1: Iya, hari Sabtu doang gitu. Terus dan datang juga bukan datang dari misalnya manggung nih jam 9 malam, mereka datang jam 8 enggak. Malah dari jam 2 siang atau jam 1 siang itu tuh udah nongkrong di sana. Karena harus berebutan kursi. Konon katanya kursi dari Sumaba ada 1.600 kursi.
0: Oke.
1: Nah, ketika kita manggung, habis itu kursi.
0: Bisa kalian ke bentuk partai udah bisa. Dukungan ya. Udah banyak ini bentuk partai.
1: Ya alhamdulillah sih sebenarnya alhamdulillah aku juga jadi terharu gitu ya, speechless. Maksudnya dengan effort seperti ini. Apa sih bentuk terima kasih kita gitu? Kalau misalnya kita kasih sesuatu barang itu mungkin nggak everlasting juga ya?
0: Yeah.
1: Untuk mereka itu nggak ada memorable lah,
0: yeah.
1: Memorable gitu untuk mereka gitu. Nah saya kepikiran apa saya bikin karya aja ya? Jadi mereka kalau datang teh tahu nih ini lagu buat mereka gitu. Itu juga lagu mereka gitu. Anthem buat mereka juga gitu. Datang ke situ, aku cantumin liriknya tuh, nggak perlu malu lah, pokoknya ini mah hari kalian untuk berparti di sini bersama kita gitu. Itu sih intinya begitu.
0: Oh
1: pengen.
0: Itu bentuk terima kasih berarti ya,
1: yeah.
0: Buat yang pada nonton ya.
1: Yeah.
0: Wah anjay, boleh di spill nggak? Ada lirik terima kasihnya nggak di dalamnya?
1: Nggak ada.
0: Terima kasih.
1: Nggak ada, cuman himbauan dan ya, ajakan ya. nggak perlu lepasin lah semua apa
0: beban.
1: Hah?
0: Beban.
1: ya
0: lepasin ya. Semua beban
1: ya ada bebannya juga ya. Terus yang lebih ininya kan malu atau apa gitu ya, segen atau apa, enggak lah, jangan. Jadi di hari itu ini itu hari kalian gitu, hari kalian bersama Black Juice manggung di Sumaba gitu. Lihat manggung di Sumaba. Dan aku berharap sih tidak di Sumaba aja. Nanti mungkin di tempat-tempat lain pun orang lain yang nonton untuk nonton Black Juice merasakan. Dan ini juga lagu-lagu buat kalian aja yang kalian semua yang nonton Black Juice gitu.
0: Oke,
1: begitu.
0: boleh yang di rumah tepuk tangan. Yang di studio komen juga. Hah? Oh ya, di mana?
3: Dari Twi Indrawati.
0: Ya.
3: Falling in love sama suaranya Benny.
2: Wow.
1: Gimana, Len? Hah? Falling in love katanya.
0: Iya, falling in love. Ben, nyanyiin dikit atau Ben? Kalau falling in love mah, Ben.
1: Lagu yang mana?
0: Gak usah lagu, ini mah kamu aja. Terima kasih. Nah,
2: gitu. Terima kasih. Terima kasih.
1: Pokoknya gitulah. Ya, terima kasih.
2: Jiwa raga.
0: Salah. Itu komen di mana barusan, Apit?
3: Di TikTok.
0: Oh, di TikTok. Terpesona dengan suara Benny.
1: Atur nuhun.
0: Atur nuhun. Ya, nanti juga jangan lupa berarti siapa tadi namanya, Apit?
3: Tri Indriawati.
0: Nah, jangan lupa nanti datang ke Bandung Bancai Center ya.
1: Yes.
0: Ya. Buat menyaksikan nih.
1: Menyakseni.
3: Hah? Ini ada komen dari IG.
0: Oh, ada IG apa?
3: Dari IG dari Noni Pasya. Sukses Koko mau di Ayunda dan Black Juice.
1: Weh, amin. Makasih banyak. Makasih banyak.
3: Dari 8810 underscore DIP.
0: Ya.
3: Kalau sudah punya tiket konser, ada hadiah lain kak?
1: Oh iya,
0: ada tiket parkir nanti.
1: Rencananya kalau ini ada apa ya, ada merchant juga yang sudah beli tiket, kayaknya. Aku juga belum tahu tuh sekarang.
0: Merchant dibagiin.
1: Iya.
0: Khusus yang udah beli tiket.
1: Iya, kayaknya ya. Soalnya baru sekarang hari ini nih tadi call meetingnya.
0: Oh.
1: Harusnya jadi makanya si anak-anak nggak pada datang, sebagian ada yang ikut technical meeting juga.
0: Sebagian ada yang lagi nyetak tiket.
1: Ya. Dan
0: oh, ada lagi
3: dari Aginumoto.
1: Hai.
3: Lagu singlenya tentang patah hati bukan?
1: Oh. Bukan. Tadi kalau yang
0: party,
1: ya. Ya, ini mah buat rasa terima kasih buat semua yang nonton Black Juice. Ya. Ya.
2: Di judulnya aja party, jadi buat senang-senang.
1: Iya.
0: Tapi ini partinya apa? Jompo, party
1: asuhan. Panti. Panti.
0: Panti pijat misalkan. Ya.
1: Panti.
0: Oh, panti. Bukan ya Aginumoto, bukan galau ya kalau ini ya.
1: Oh iya, ada sedikit lupa. Ini juga kita juga mau mengingatkan ada giveaway yang nanti bisa diundi di tanggal 17.
2: Oh iya.
0: Benar. Oh, gimana cara?
1: Nah, giveaway silakan bikin video konten.
0: Ya,
1: konten
0: sama aja.
1: Ya,
2: yang pokoknya, segokil mungkin.
1: Nah, konten video segokil mungkin. Ya. Dan silakan ambil audionya dari
0: lagunya.
1: Audio lagunya party boleh dari TikTok, boleh dari IG. Silakan tag ke @blackjuiceofficial. Nanti kita undi. Ada 8 pemenang dan hadiahnya menarik juga. Ada manekin kita.
0: Oh,
1: ada 8 pemenang. Ya, ada boneka kita lah. Boneka kita.
0: Boleh satu lah. Sampai kapan itu batas waktunya?
1: Sebenarnya sampai hari ini ya. Oh. Cuman diperpanjang aja.
0: Sampai Jumat.
1: Ya, sampai Jumat.
0: Masih
1: sampai
0: hari Jumat. Waktu tuh sobat NBS bikin video segokil mungkin pakai background lagunya dari Black Juice yang judulnya Party ya. Bebas kalian mau joget, mau apapun lah.
1: Ya, mau jungkir balik kek. Ya. Itu juga udah ada yang masuk video dan aku speechless juga sampai effortnya ada yang effort aku nggak kepikiran sampai effortnya seperti itu. Itu mas emang sengaja dia pengen bikin seperti itu gitu. Kayak mau bikin film.
2: Oh benar ya.
1: Iya kan? Ada yang kayak mau bikin film.
0: Berarti kalau dia jadi juaranya udah bukan menekin hadiahnya, iparnya langsung. Karena impor banget kan katanya ya, seperti bener. Itu kan.
2: Iya.
0: Berarti masih bisa ya dibuka sampai hari Jumat.
1: Iya sampai hari Jumat sih.
0: Pokoknya jangan lupa dengerin dulu aja lagunya, nanti kalian pasti kepikiran idenya mau bikin lagu, mau bikin konten video yang kayak gimana ya. Hmm. Bu produser ada quick apa rapid question nggak hari ini?
4: Nggak usah.
0: Nggak usah rapid question, tapi seperti biasa.
4: Tapi tantangan aja.
0: Ya, seperti biasa untuk bintang tamu yang kesini akan ada challenge.
4: Aduh. Soalnya kalau rapid question ini cuma berdua, palingnya nunjuknya satu kiri satu kanan.
0: Oh iya benar, eh nanti mereka kan biasanya nggak rapid question tukur-tukuran hair dryer ya. Ya.
2: Sama sisir.
0: Catokan ya. Tapi ada challenge aja berarti ya, seperti biasa di Indie Box. Challenge untuk bintang tamu yang datang ke Indie Box adalah membuat lagu dadakan tentang suasana sore ini.
2: Padahal aku tuh sering gini ya. Masih gak kepikiran sih anjir.
0: Pokoknya apa yang kalian rasakan di sore ini di NBS Radio, kalian harus dadakan membuat lagu. Gak usah panjang-panjang, pendek aja Ivan. Yang penting,
1: Yeah.
0: Nah, buka catatan udah bikin lagu.
1: Enggak.
4: Curiga.
1: Aku lagi apa? Nyari kata-katanya aja.
0: Oh, pokoknya yang pasti harus diselipin kata-kata lagi. Kalimat NBS, any sound, juga Indie Box. Oke? Itu harus dimasukin.
1: Aku lihat dulu ya. Bentar.
3: Taman Sari nomor 60.
0: Taman Sari 60 juga
3: Pak Ujang
0: dan Apit the Sound.
1: Padahal aku tuh udah
0: bukannya aku bingung nyari kata-kata apaan.
1: Kan suka ada tagline tuh.
0: Oh, kan tagline-nya dari Indonesia untuk dunia.
1: Iya.
0: Benny yang nyanyi. Lagi bingung Benny yang nyanyi. Waduh.
1: Okay. Ikut aja kamu ya. Bentar, aku cari dulu.
0: Yang rock.
1: Hah?
0: Yang rock atuh.
2: Bisa kalau ngerokok.
0: Yang rock kan kalian rocker.
1: Kamu gini dua.
0: NBS Radio. NBS
1: Radio. Gini. Oke. Gitu doang. Oke. Siap.
0: NBS Radio.
1: Oke. Siap ya.

0: Indie box yang enggak ada, indie
1: ada
0: box.
1: Ada tadi.
2: Ada. Indie box. On MBS Radio.
0: Indie box yang enggak ada barusan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Itulah tadi ya, mereka membuatnya slow rock.
1: Ya.
0: Tidak ini. Jadi itu terasa banget suasana 90-annya ya barusan.
1: Karena muka-mukanya ini muka-muka tahun 80.
0: Wah, Ben.
3: Tersinggung saya.
0: Sama dari guys, tapi ada sedikit fun fact. Ivan semenjak masuknya Benny ke Black Juice, mereka itu selalu dijadikan duo Upin Ipin.
3: Yes, betul sekali. Ya.
0: Dengan kesamaan postur, kesamaan rambut. Ya inilah duo Upin Ipin ya.
3: Ada yang bilang Upin Upin versi horor.
1: Iya.
0: Upin Ipin versi horor ya. Jadi mereka berdua ini bisa dikatakan kembar tapi tak sama.
1: Ya. Pinang di belah kampak.
0: Iya, kembar beda tahun.
1: Betul.
0: Ini Ivan menemukan adiknya ya yang jauh ternyata. Jadi band ini adalah asalnya dari Toraja.
3: Toraja.
0: Dan bergabunglah, jadi setelahnya ada Benny, Ivan menjadi ada teman sesama tuker catokan. Iya gak Ivan?
3: Lebih tapi, lepas sisir ya. Sisir ya.
0: Boleh, karena ternyata ini kita tinggal sisa 8 menit lagi.

0: Boleh sekali lagi dipromoin ke Sobat MBS, bakal ada apa, singlenya apa, di platformnya apa, IG-nya apa, silahkan.
1: Jangan lupa Sobat MBS semua, ya, dimanapun kalian berada, jangan lupa tanggal 17 Mei di gedung BBC Bandung Bance Center ada event anniversary yang ke-21 dari Black Juice, sekaligus pemutaran perdana video klip dari Black Juice Party. Dan mau kalau bila ingin nongkrongin,
0: bila ingin melihat,
1: bila ingin nongkrongin medsos kita, bisa di IG, TikTok, Facebook, sama YouTube, sama namanya @blackjuiceofficial semuanya.
0: Oke. Atur nuhun dua Upin Ipin Black Juice sudah mampir.
1: Sama-sama.
0: Indie Box NBS Radio ya. Jangan lupa tuh Sobat NBS tonton, dengarkan dan hadir nanti di acaranya.
1: Ya,
0: insya Allah kita pun hadir nanti NBS di sana ya. Aivan nuhun,
1: ya.
0: Meri nuhun. Langsung
2: banyak.
0: Party ya.
1: Ya.
0: Party dong. Dan ini pertama kali dibawakan akustik berdua. Adalah di sini. Tadi mereka briefing dulu saudara-saudara karena membagi tiga vokal menjadi dua.
1: Iya.
0: Oke, nuhun semuanya Sobat NBS, jangan lupa tetap dengarkan dan lihat di medsos. Jangan lupa juga Anison by NBS Radio sudah punya aplikasinya khusus buat kalian pengguna Android, bisa di-download di Play Store, ada aplikasi dari NBS. Baiklah, saya Sibongan dari Taman Sari 60 Bandung pamit dari udara. Inilah Black Juice.

0: Aku lupa.
1: Iya, aku pengen teriak tadi.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio. NBS Britpop.

0: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Lingkaran waktu yang tidak berujung. Sobat NBS, betapa hebatnya waktu mengatur kita. Ketika lonceng jam usai kerja berdering, tanpa diperintah segera kita berkemas, menyimpan kertas dan pensil dalam laci lalu meninggalkannya jauh-jauh. Seolah semua persoalan telah terpecahkan untuk hari itu. Padahal masalah tetap terjaga selagi kita pejamkan mata. Namun esok hari ketika lonceng jam mulai kerja berdentang, semua tumpukan masalah kita aduk, seolah ia terlampau banyak tidur semalam. Perselisihan pun bolehlah dilanjutkan kembali. Ah, betapa hebatnya waktu menghibur kita ya. Betapa bergairahnya waktu membangunkan kita. Saat kita mengatur waktu, sesungguhnya kita pun mengatur pikiran, emosi, dan perasaan kita. Karena waktu adalah lingkaran di mana kehidupan kita berjalan. Kita atur waktu untuk mengatur kehidupan. Kita rayakan sesuatu karena kita ciptakan hari besar. Kita heningkan diri karena kita tegakkan kesyahduan. Dan semua itu kita rangkai dalam jalinan waktu. Maka, hanya mereka yang tak kenal akan waktulah yang terjerat dalam persoalan tiada berujung.
0: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
2: NBS Radio.
3: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.

Halo Sobat NBS. Di musim kemarau ini Jenny sering banget nih bibirnya kering. Kalian juga gak sih? Nah, sekarang Jenny mau kasih tips buat kamu yang punya masalah dengan bibir kering. Yang pertama, kamu bisa gunakan lip balm supaya bibir kamu bisa terlindungi dari udara kering dan panas. Selain melindungi, lip balm ini juga bisa mengatasi bibir kering dan pecah-pecah loh sobat. Nah, yang kedua kamu bisa gunakan madu. Selain mengatasi bibir kering dan pecah-pecah, madu juga merupakan pelembab alami yang memiliki sifat antibakteri loh. Yang ketiga, kamu harus menghindari menjilat bibir ketika kering. Kebanyakan dari kita akan membasahi bibir dengan air liur atau memasukkan bibir ke dalam mulut. Padahal, kamu perlu tahu bahwa air liur atau saliva akan menguap dengan cepat dan malah justru akan memperparah bibir pecah-pecah kamu loh sobat. Nah yang keempat nih, kamu perlu memastikan bahwa kamu tidak kekurangan cairan ya sobat. Karena kalau bibir kering itu merupakan suatu pertanda kalau kamu dehidrasi sobat. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan tubuh, minum yang cukup juga bisa mengatasi dan mencegah bibir kering dan pecah-pecah loh. Nah, ini nih tips terakhir dari Jenny, yaitu dengan menggunakan mentimun. Mentimun, selain bisa mengobati bibir kering dan pecah-pecah, dia juga bisa mencerahkan bibir loh. Dia akan mengurangi bercak hitam di bibir kita sobat. Cara menggunakannya gampang loh. Kamu hanya perlu mengiris mentimun dan gosok lembut pada bibir. Lalu diamkan 15 menit. Baru deh setelah itu cuci dengan air bersih.

0: Ciao Vita.
1: Aku Indrani. Kalau misalnya lu lihat huruf NBS, berarti lu bogana soleh.
2: Kalau lihat huruf NBS, jadi masih bungkus sudah.
3: Kalau lihat NBS, nanti bisa sare kan udah makan.
4: Kalau lihat NBS, jadi yang penting bisa santai. Kalau lihat NBS, nanti bisa sukses.
1: Mari.
5: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

MBS Radio.

0: Bella De Paolo, seorang psikolog di University of California Santa Barbara, berhasil membuktikan bahwa orang lajang atau jomblo cenderung lebih bisa menerima kesendirian sekaligus mendapatkan keuntungan darinya. Gak jarang loh, orang yang masih lajang menemukan ide, gagasan, atau penemuan kreatif dan inovatif saat sendiri, Sobat NBS. Nah, beberapa penelitian telah menghubungkan juga kesendirian dengan manfaat seperti peningkatan rasa kebebasan dan tingkat kreativitas dan keintiman yang lebih tinggi. Army Morin, seorang psikoterapis, mengatakan bahwa sendirian dapat membantu orang menjadi lebih produktif juga loh. Dan tahu nggak, De Paolo mempresentasikan bukti bahwa orang lajang cenderung memiliki perasaan penentuan diri yang lebih kuat dan lebih cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan psikologis daripada pasangan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Analisis data lainnya juga dari survei keluarga menunjukkan bahwa orang-orang jomblo nih, orang-orang lajang dalam sampel lebih cenderung mengalami pertumbuhan pribadi daripada orang-orang yang sudah menikah, yang diukur dengan bagaimana mereka merasakan proses pembelajaran dan pertumbuhan gagasan baru, terutama pembelajaran hidup lebih awal mereka lebih matang, Sobat NBS. Dan yang terakhir, orang jomblo nih, membina persahabatan adalah kunci. Kunci untuk menua dengan baik dan meningkatkan kebahagiaan. Dan mereka juga cenderung lebih bugar dibandingkan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Oke, itu dia Sobat NBS, keuntungan para jomblo atau hidup sendiri. Jangan sedih, jomblo ternyata ada kelebihannya juga ya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day. Here is a new song for you, only on NBS Radio.

0: Anison by NBS Radio.
1: Yeah. Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung.
0: Bersama saya si Bohongan.
2: Saya si Bangode.
1: Saya Agi, ini kenapa pada deep gini ya?
0: Yeah. Ini saya stand mic-nya kayak Lemmy Motorhead.
1: Dan kamu Space. Tidak kaciri di TikTok kalau begitu.
2: Oh, iya. Ya? Nah, di sini saya. Ya. Halo, selamat sore yang ada dimanapun jam segini berada. Karena di Bandung akhir-akhir ini cukup terik.

0: cukup cerah.
1: Ya,
0: cukup cerah.
2: Tapi ya itu balik lagi. Welcome.
0: Aku jadi penasaran ini barang apa coba. Ada palu gini kecil.
1: Kayaknya mah emang buat ya, ini sih.
2: Ini buat ya. Ini.
0: Jadi dari kalau yang denger di kalau yang di TikTok mungkin tahu ya. Tapi jadi buat yang pendengar yang di Sobat NBS yang di streaming.
1: Ya.
0: Jadi dari tadi itu kita ngulik sebuah alat musik yang ada di studio NBS Radio.
2: Ya.
0: Sebenarnya udah lama ya adanya, cuman baru diulik sekarang.
1: Betul.
0: Ya.
2: Namanya pun tadi baru di search.
0: Namanya apa?
2: Kalimba.
0: Kalimba ya. Ternyata namanya Kalimba.
1: Oh iya benar bisa ini.
2: Kayak kolintang ya kalau gitu ya.
0: Iya, kolintang versi mini.
2: Iya.
0: Tapi saya belum pernah ngelihat musisi bawain musik pakai alat ini gitu.
1: Ya jarang. Karena susah nodongnya ini mau masuk audionya.
2: Dan mungkin ini terlalu kecil.
1: Ya.
0: Nah, mungkin kita nggak usah pakai background, jadi main aja ini gitu terus ting tung ting tung ting.
2: Iya mungkin untuk aja vibe aja gitu.
0: Iya benar ya bagus ya.
1: Salah. Seperti biasa masih ada mystery box.
2: Ya.
0: Ya. Di Rp150.000 sekarang hadiahnya.
1: Ya.
0: Terakhir itu ada yang jawab apa ya? Aku lupa ya minggu kemarin deh.
1: Ivan geser ke kiri sedikit.
0: Ke dia
2: sini.
1: Ya.
0: Ada yang jawab lewat apa namanya?
1: Apa?
0: WA.
1: Yo.
0: Apa ya? Terakhir minggu kemarin.
1: Ada banyak juga kemarin. Aduh, apa ya? Dia pakai istilah-istilah gitu. Pokoknya ini hadiahnya Rp150.000. Buat kalian yang bisa nebak, juga mungkin kalian lagi streaming kita hanya audio,
2: ya.
1: Kalian bisa ngejawab nanti ya ke WA yang akan bentar lagi disebutin ya.
2: Ya.
1: Karena
2: 08 11 22 08 11 55 35.
1: Ya, betul. Ini clue-nya adalah
0: berbahan stainless.
1: Ya,
2: berhubungan dengan air.
1: Berhubungan dengan minuman.
2: Suka dipakai sama bartender,
1: barista, alat rumah tangga kecil dan beginilah.
2: Mau yang terakhir
0: koclat.
1: Ya, ya. Ya, boleh ditebak apakah isinya?
2: 100... Jadi jangan sepeda lagi.
1: Ya, 150.000 ya.
0: Pit, ya. Saya tangga kameratnya, tangga gitu.
3: Tapi udah pas.
0: Oh, udah pas.
1: Pas. Pas
3: 88 si monitor.
1: Oh. Padahal enggak ya. Apa-apa monitornya keciri biar radio banget.
0: Iya, benar-benar ya.
1: Ya, jadi itu tadi ya buat kalian yang lagi dengerin kita mungkin ya. Dan ada satu pengumuman penting, Anyson by NBS Radio sekarang udah ada aplikasinya.
0: Ya.
2: Oh iya, benar.
0: Buat sobat NBS yang pakai Android,
1: ya,
0: bisa cari di aplikasinya Play di Play Store.
1: Yes.
0: Dijamin bebas hambatan sinyal.
1: Oh, kalau iya, sinyalnya bagus.
0: Eh, terbukti Apit pulang ke Jawa disetel terus hurung.
1: Oh, iya. Berarti provider Apit yang bagus.
0: Tapi ngomong-ngomong tentang provider internet, iya. Itu nanti contoh adlink
2: ya,
0: gitu ya.
2: Ya.
0: Gitu.
1: Jangan lupa ya di-download NBS Radio karena kalian di situ bisa chat langsung kalau selama program lagi berlangsung ya.
0: Ya.
1: Juga bisa ngomen lagu.
0: Komen lagu bisa. Jadi request
1: lagu
0: juga.
1: Yang, lagu yang lagi diputerin kalau misalkan ada liriknya yang ini gua banget nih, bisa langsung kalian komen aja di menit berapa itu bebas ya.
2: Ya.
1: Boleh request juga kali sobat NBS yang ada lagi dengerin juga yang nonton kita di TikTok ya.
2: Betul.
1: Selamat malam semuanya. Kita balik lagi di Rabu Receh membahas apapun yang receh-receh. Tapi kita ingin gajinya nggak receh.
0: Itu benar sekali ya.
1: Karena hal receh aja akan menghasilkan yang nggak receh.
0: Iya benar.
1: Juga buat kalian yang mau kirim-kirim salam boleh ya. Langsung aja biar kita mengulang nostalgia radio di zamannya.
0: Ya.
1: Juga mau kirim makanan minuman boleh.
0: Silahkan. Karena Bandung lagi cukup terik
1: ya.
0: Dan cerah.
1: Ya.
0: Kami tidak mengurangi rasa hormat.
1: Ya.
0: Kami
1: menyarankan
0: mengirim minuman aja dulu
2: ya. Atau kelapa alpukat.
1: Sop buah boleh ya. Tapi kalau misalkan pizza mah cocok.
0: Cocok.
2: Iya.
0: Pizza mah harus ada Coca-Cola.
1: Ya, ya, panas-panas gini mah yang penting mah apalah
0: bebas. Ya boleh ya, gitu.
1: Boleh dong. Boleh, boleh, boleh kalian banget ya. Boleh.
2: Jangan bakso siang kelas nggak
0: boleh. Jangan, jangan. Jangan nggak bakso, banyak gitu. Ngelengkep, jangan. Gitu.
1: Jangan sungkan-sungkan.
2: Iya, jangan.
1: Taman Sari 60 Bandung.
0: Depan Baltos.
1: Depan Baltos sebelah Wiji Print.
0: Ya. Iya.
1: Ya, tadi nanti... sini kita bersiaran bertiga namun ada satu yang bertugas jadi berempat.
0: Iya. Ya.
1: Nanti mau... tapi kita puterin lagu dulu kali ya sama ya.
0: Kita bakal puterin lagi lagu tapi setelah itu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga tentunya
1: nanti
0: kita
1: masih lama.
0: Masih lama ya. Ngobrol-ngobrol terus nanti ngobrol juga sama bintang tamu.
1: Yes.
0: Ya. Ya. Nanti di sesi kedua ya kita ngobrol bintang tamu.
1: Ya, pada ya. Isya ya.
0: Ya. Jadi kalau misalnya sobat NBS yang punya pertanyaan silakan dipersiapkan pertanyaannya nanti. Betul. Dikirim ke WA ke 081225559.
2: Akhirnya
0: atau ya. Bisa dikirim ke komen TikToknya NBS.
1: Ya. Radio. Kamu bawa ya. ID card enggak?
2: Bawa.
1: Bawa.
2: Bawa dong. Ntar ditahan ke TV saya.
1: Ya, ya. Kita puterin dulu lagu ada apa aja.
0: Ada satu lagu dari Enau dan Ari Lesmana.
1: Yes.
0: Ada juga dengerin aja lah ya.
1: Ya.
0: Nah, kita cocok-cocokin aja lah ya. Ya. Yang pasti satu lagu dari sesi dari Enau dan Ari Lesmana judulnya Sesi Potret.

0: Dari Taman Sari nomor 60 Bandung ya. Ini ya. Sound by NBS Radio
1: dari Indonesia
2: untuk dunia.
1: Ini ada 3 buah lagu dari Iqtaf, dari tadi siapa sih, Fizz apa India?
0: Ada
3: Aris Mana ya?
1: Fizz. Nah, Aris Mana dan Enau.
0: Dan Enau juga ada Fizz dengan tarotnya.
3: Betul.
0: Ada request juga yang baru masuk dari KKG Cece. Katanya dia request lagunya Van Gogh, judulnya Gilai Aku. Kamu pengen digilain sama siapa?
3: Ya, sampai harus
0: nyanyi lagu itu.
3: Iya. Ya.
0: Cece pengen digilain sama siapa, Cece? Ya.
1: Sama Ipan. Digilain sama Ipan. Itu apa tuh?
0: Apa tuh? Enggak buat digilai, panas pol soalnya. Oh. Oh, jadi karena panas, karena cuaca Bandung lagi panas.
1: Yeah.
0: Dia pengen dengerin lagu yang gilain aja aku.
1: Gitu ya. Jangan lupa juga buat sobat NBS ya, lagi musim panas gini jangan lupa banyak minum air putih.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Dan kalau bisa jangan yang dingin, yang biasa aja.
0: Iya. Yeah.
1: Minimal
3: kelapa pukat.
1: tapi saya tadi beli dawagan lagi.
0: Oh iya.
1: Tadi sore enak banget, emang seger sih air kelapa tuh dawagan ya. Lumeho.
3: Apa lumeho teh? Jadi yang
1: muda.
3: Belum kelapanya masih
1: dagingnya
3: bening,
1: masih
3: bening.
1: Dikit. Dagingnya masih dikit.
3: Masih bening dagingnya.
1: Terus air kelapanya cukup jernih dan manisnya mantap daripada yang tua.
0: Apa istilahnya?
3: Lumeho.
0: Lumeho.
3: Iya. Yeah.
0: Lu memang
1: Memang hore. Emang itu lumayan kaya leho.
0: Oh, gitu. Oke, oke. Yeah. Tapi jadi, boleh lah ya kalau mau ngirim es kelapa alpukat ke Jalan Taman Sari nomor 60.
3: Kepikiran juga ya.
1: Tapi saya mah esnya dikit. Tadi kita bercanda nasi padang ada yang mau ngirimin. Gak usah.
0: Jangan
1: banyak kuahnya. Ya. Saya mah kuahnya dikit ya. Jangan banyak-banyak kuahnya. Tapi ngomong-ngomong soal cuaca, emang akhir-akhir ini tuh ya panas terik, tapi tiba-tiba hujan.
0: Ya.
1: Banyak banget yang cukup apa ya bahasa Indonesianya nambru itu ya, tumbang.
3: Tumbang.
0: Atau mengalami serangan sakit ringan.
1: Ya. Biasanya flu, batuk.
3: Sakit ringan.
0: Sakit ringan.
1: Iya, ya. Biasanya flu, batuk, sakit tenggorokan
0: dan hareng.
1: Ya, demam.
3: Demam.
1: Penyakit ibu. Penyakit ibu ya.
0: Nahan demam.
1: Nah, demam.
3: Ya. Demam. Keibuan berarti.
0: Keibuan sekali.
3: Iya, demam. Iya.
0: Tapi kayak kemarin minggu kemarin aku sempat hareng juga.
1: Hari bukan minggu kemarin, Senin kamu.
3: Salam dari Bandung.
0: Bukan Senin, kan aku WA kamu teh hari apa?
1: Senin. Hari Minggu
0: teh aku teh sempat hareng gitu. Makanya suaranya hari ini agak tengenahin.
1: Makanya di cuaca seperti ini tuh kita butuh eclipse.
0: Itu contoh eclipse nanti kayak gitu ya. Gitu. Yeah. Jadi kalau ada sobat SBS yang punya usaha minuman, F&B, ataupun
1: paracetamol. Kan buat kesehatan. Vitamin
0: boleh lah ya. Yeah. Lekas sembuh, lekas pulih Om Agi. Sekarang alhamdulillah udah pulih. Makasih. Tapi masih rada berak gitu ya suaranya. Yeah. Gitu.
1: Jadi masih ini teh pancarobanya kebanyakan euy.
3: Pancaroba
0: 6. Enggak, pancaroba yang kebanyakan itu teh sebenarnya berarti pancaroba cuaca.
1: Ya.
0: Pancaroba mulai tanggal tua. Pancaroba apa lagi?
1: Loba teuing.
3: Aduh.
0: Pancaroba hati itu yang berat mah itu.
1: Itu
0: yang berat mah ya. Kadang-kadang susah itu. Ya.
3: Halo.
0: Apa itu? Kita masih punya mystery box.
1: Oh iya.
3: Nah, ada mystery box.
1: Nih buat yang nonton.
0: Mystery box kali ini. Mystery box. Hadiahnya udah sampai 150.000. Aku
3: ya, hadiahnya 150.000.
0: Aku ingetin lagi.
3: Ya.
0: Jadi sobat NBS tinggal tebak aja apa isinya di dalamnya.
3: Ya.
0: Clue-nya adalah
1: stainless steel.
3: Berhubungan dengan air.
0: Dipakai sama barista.
1: Kecil.
3: Apa lagi?
0: Berhubungan dengan air.
1: Alat rumah tangga.
0: Oh, alat rumah tangga.
3: Nah, Yang jelas koclak. Jelas koclak.
0: Yang bisa jawab silakan jawab di WA.
1: Ya, di WA ya?
3: Ya.
1: Ya, kalau yang lagi dengerin kita di streaming di www.nbsradio.id, silakan kalian WA tebakan kalian ke 0811-22-55-359.
0: Nah. Ya.
3: Bisa diulang lagi?
1: 0811-22-55-359.
3: Nah, silakan kalian WA jawabnya ke situ ya.
1: Kalau yang jawabannya lagi nonton kita di live TikToknya NBS Radio, langsung aja dijawab di kolom komentar live TikTok ya.
0: Ya,
1: kalau ada yang nonton di live TikTok saya atau Ivan Godik, komennya di NBS Radio.
3: Ya. Ya.
1: Kalau kalian komen di kolom live TikTok kita, tidak akan dihitung sebagai jawaban.
3: Iya, ya, betul.
0: Moal di waro eta mah.
3: Iya. Ya. Harus lupa ke WA atau nongkrongin TikToknya NBS Radio.
0: Betul. Ya, iya, betul sekali.
1: Jawabannya 150.000 berbentuk e-money ya.
3: Iya.
1: Iya benar, bukan cash.
0: Oh, iya.
1: E-money.
0: Iya, iya. Nanti dikirim ke apa kek dia pakai?
1: Pakai OVO, pakai
0: Shopee gitu.
3: Dana bisa ya?
0: Bisa.
1: Ya, yang seperti
3: ya,
1: itu.
3: Ya, pokoknya yang berhubungan dengan e-money.
1: Yes. Ya. Tapi kita kembali lagi akan memutarkan beberapa buah nomor, apalagi tadi udah ada request ya.
0: Eh iya, aku belum cari.
1: Ada di situ di paling bawah.
0: Yang gilai, yang gilai, yang gilai.
1: Yo,
0: ada bukan ini mah?
1: Ada dekat Ijai.
0: Yang hope ini mah?
1: Oh, berarti di Spotify.
3: Spotify.
1: Ada dong, ada. Tapi ada. Lagunya ada. Buat siapa tadi tuh yang requestnya?
0: Takage Cece
1: yang request Ivan Godik dengan Gilai Aku, inilah lagunya.

0: Masih di Taman Sari 60 Bandung.
1: Yay.
0: Any sound, any sound
1: by NBS Radio.
0: Dari Indonesia
2: untuk dunia.
0: Itulah hey. Tadi beberapa request ya yang sudah masuk dan langsung diputarkan.
1: Dan juga udah masuk juga ada Ras Laras, ada Taka GCC, ada Kang Sastra, dan juga ada Halo Alma yang udah gabung di TikToknya nbsradio.id.
0: Ya, Halo Alma ini adalah juragan buah.
1: Wih, benar.
0: Dan ini juragan buah. Buat kalian yang nyari buah-buahan segar, bisa langsung ke Halo Alma ya.
1: Iya. Merubah sobat NBS yang dengerin Rabu Receh dari episode pertama ya, ya Halo Alma ya. Ini ya.
0: Ya, dan Halo Alma bahasa waduh bahasa itu.
1: Bahasa eta.
0: Halo Alma saat itu mengirim kita pecenongan.
3: Iya. Ya. Apa pecenongan?
0: Martabak.
3: Aku baru tahu.
0: Benar. Kan mereknya pecenongan.
1: Tuh baca mas Eta.
3: Entah.
1: Astagfirullah.
0: Silakan sobat NBS yang mau cari buah-buahan segar, ada teh Halo Alma ya, boleh ya. Di-follow di
3: jadi
0: DM.
3: Jadi dia mah ada jeruk Bandung, enggak jeruk Bali.
1: Hah? Jeruk Bandung lu kumaha?
0: Biru, warnanya biru. Di ujung Berung ya si teh Halo Alma teh?
3: Iya.
0: Ujung Berung ya, di Uber.
1: Tuh kata Halo Alma katanya, next dibawain buah ya. Oi.
0: Jadi Rabu udah kita mah.
1: Rabu udah kita udah segini.
0: Tapi bisi jauh tuh yang ngagosena kayak Kabumi Abi we cakar. Di ujung berumah mending ngagosena Kabumi Abi atau ka Kang Agi.
1: Atapani atau Arcamanik.
0: Lebih dekat ya ngirimnya daripada jauh ke sini ya. Aduh nuhun sebelumnya.
1: Terima kasih buat semua yang udah gabung.
0: Ya, dan ini juga kali satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Ternyata ini ada OTW.
1: Siapa?
0: Nasi Padang.
1: Oh iya, dari siapa tadi itu?
0: Dari siapa?
3: Dari Sevi.
0: Aduh.
1: Aduh, makasih Sevi udah ngirim tiba-tiba ngirim nasi Padang ya.
0: Iya, padahal kita bercanda. Ini kita lagi mikir makannya kapan. Soalnya abis ini ada bintang tamu.
3: Ini sama Om Beben juga. Pan, dikirim limusnya.
0: Wah, wow, ini mah Beben Bena. Beben Bena. Gua ngirim limus.
1: Limusnya mangga kan?
3: Iya.
1: Pangeritan gini lah gitu tadi.
0: Om Beben lagi di mana ke kedai dong? Oh ya, aku mau promosi dikit buat sobat NBS nih yang lagi nonton TikTok atau dengerin streamingnya. Aku mau promo ya, aku buka kedai di Cikuray Street Food. Ya. Itu di Gatot Subroto ya.
1: Ya jadi belok samping Gatot Subroto lah ya.
0: Ya Cavalry lah, komplek Cavalry ya. Itu. Ada Cikuray Street Food, saya buka kedai itu ada kopi, ada makanan berat, makanan ringan. Namanya BA Ngopi Makan ya.
1: Iya.
0: Harus datang ke sana.
1: Harus datang.
0: Karena gitu. Kemarin enggak ada satu pun yang kejual. Saya aja meeting di sini jadi kemarin enggak ada yang kejual. Produk ya. Saya
1: banyak di sini.
3: Namanya apa, Sen? Hah? Namanya?
0: Nama apa?
3: Itu
0: oh, nama kedainya Ngopi Makan BA. Ada di Instagram Ngopi Makan BA, kalau di Google Map BA Ngopi dan Makan.
3: Ya, ya itu namanya.
0: Gitu. Ya ayo merapatlah. Sekarang juga beri syarat saya ada di sana sok. Kopi andalannya semua.
3: Itu kata Om Beben Cianjur.
0: Oh, Om Beben lagi di Cianjur. Oh. Karena Om Beben itu sekarang lagi usaha beras.
1: Oh iya?
0: Iya, BAS Cianjur, mana? Oh,
1: itu serius.
3: Udah oke. Ingat berdomisili di Cianjur.
1: Ya, sekarang. Ya, kita siap-siap dulu ya, karena kita mau kedatangan ya. Bintang tamu.
0: Ada kita... satu buah lagu ya? Atau dua.
1: Berapa lagu, Pit?
0: Lima.
1: Dua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama...
0: Ada lagu baru dari Riff. Riff baru ngeluarin lagu baru.
1: Oh iya, apa judulnya?
0: Aduh.
1: Aduh. Lagu Riff apa? Coba yang baru.
0: Coba cari. Udah Riff nanti ada lagi Black Juice yang baru party. Coba ke bawah. Terbaru diskografi. Ya aku tahu apa? Aku tahu ini cinta gitu apa judulnya? Atau belum masuk ke situ
1: belum
0: ya?
1: Belum masuk.
0: Karena di YouTube-nya udah ada video klip.
1: Oh iya?
0: Iya.
4: Oh iya berarti belum masuk. Masih dipinjau sama
1: DSP-nya. Oh gitu, benar.
3: Oh, baru masuk topik ya?
0: Enggak, udah ada video klip.
4: Udah video klip mah dia dari official si Rip.
0: Ya, jadi belum ke
3: jadi
0: digital.
3: Jadi duluan dia mah gitu.
1: Ya kan YouTube mah enggak terlalu berat ininya verifikasi. Kalau ya, di Spotify kan copyright segala macam di itu.
3: Iya, logo juga anjay.
4: 14 hari paling cepat.
3: Oh. Ya, 14 hari.
0: Jadi kita dengerin Black Juice dulu aja yang baru rilis.
1: Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Muska, salah satu bintang tamu kita hari ini. yang nanti juga bakal yang tergabung dalam apa Badung Musik
5: Indie BMI.
1: Nanti makanya teman-teman atau sobat MBS yang punya pertanyaan silakan dikumpulin pertanyaannya dan nanti dikirim ke WA 081-22-355-359 atau ke live TikToknya kita ya di nbsradio.id. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita bakal siap-siap dulu sambil dengerin salah satu lagu dari Black Juice.
5: Mana udah ada gitu? Belum diserta. Oke, ini dia
1: Black Juice.

0: aku ada untukmu. Tapi di mana nanti kau kembali? Aku ada untukmu.
1: Waduh.
0: Iya, halo sobat NBS, balik lagi ya. Tadi udah beberapa buah lagu ya, ya ada tembang. Apa aja tuh tadi?
1: Beberapa
0: tembang. Tadi ada requestan juga tadi, dua lagu tadi dari cukup kontras ya.
2: Iya.
0: Dari Black Juice Party langsung ke Liodra.
2: Sengaja.
0: Pesan terakhir.
2: Iya.
0: Anjay.
2: Pesan terakhirnya tadi kita mau ngobrol sama bintang tamu.
0: Iya, yeah. Jadi sobat NBS, malam kali ini kita sudah kedatangan kembali bintang tamu ya. Kita sudah ada
2: Muska.
0: Muska.
2: Muska ini udah, kalau yang di apa, kalau yang di TikTok mungkin udah bisa ngelihat di
0: ya, TikTok, sudah ada di layar HP kalian ya.
2: Ya. Ya. Penampilan kita berubah.
0: Yo, ya. Ya.
2: Jadi kita cuma sepotong dan ada Muska gitu.
0: Ya. Tuh, udah ada di TikTok yang lihat live TikTok, Muska sudah in frame nih. Ya. Halo, apa kabar Akang-akang?
3: Halo, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah.
0: Baik. Ya. Ini apa? Kamu mau ngomong apa?
2: Ini kan bertiga, berapa orang?
3: Muska tuh berempat. Cuma yang tiga lagi ada kesibukan masing-masing, jadi perwakilannya saya sendiri.
2: Oh, yang makanya mah yang kanan mah asa pernah gitu ya.
3: Jadi perwakilan dari IO-nya.
2: Oh gitu. Ya ya ya. Enggak apa-apa. Nanti kita bareng-bareng ngobrol juga ya buat acara yang apa namanya? BMI.
0: Ya,
2: ya, acara BMI. BMI juga. Nah, aku mau nanya dulu ke Muska. Ah, berarti cuma sendiri yang datang ya?
3: Cuma sendiri.
2: Ah, siapa namanya?
3: Saya Alfi. Saya sebagai drummer di Muska. Ada tiga lagi, yang satu vokalisnya Dika, dia lagi road trip ke Jawa.
2: Oke. Okay.
3: Gitarisnya ada Aldi, dia domisili di Bogor. Sama satu lagi ada Pungki sebagai pemain bassnya.
2: Domisilinya di mana? Di Pungki?
3: Di Bandung juga.
2: Oh, di Bandung. Ya. Tapi berarti ada yang di luar kota berarti ya personilnya ya?
3: Iya, ada.
2: Oke. Okay. Pit, lampunya nggak bisa geser ya?
0: Lampu apa tuh?
2: Lampu...
0: Oh ini, Apit, lampu ini bisa digeserin.
2: Aku teninggalin kerbunnya.
0: Oh itu ada dari
4: Oh, iya.
0: Ya. Aduh Kang, terima kasih.
4: Terima kasih. Ya.
0: Nuhun.
2: Ada sekilas.
4: Oh iya, sekilas ikan dulu. Terima kasih buat Sefi.
2: Makasih buat Sefi udah nyampe kirimannya.
0: Ya, Sefi, terima kasih udah datang kirimannya. Nuhun, ya. Katampi, oh, jajakallah.
2: Oh iya, kasih
0: Allah. Insyaallah barokah.
2: Oh, ya.
0: Singkat gentosan anu langkung. Hatur nuhun, Sefi. Ya, kita ya. Balik lagi.
2: Jadi sebenarnya personilnya itu mencar-mencar atau satu kota semuanya?
3: Mencar.
2: Mencar.
3: Yang satu mencar, kalau yang tiga masih di satu kota.
2: Tapi aman kalau ngumpul-ngumpul lah, dia bisa langsung datang gitu apa gimana?
3: Iya, kalau misalkan ngumpul paling kita dijanjiin dulu, dijadwalin. Karena kan ada yang di luar kota. Itu sih.
2: Jadi, oh masih apa namanya nggak bisa... Ada dak gitu ya berarti ya datangnya tuh si personilnya ngumpulnya gitu.
3: Gak bisa,
2: gak bisa. Nah, itulah salah satu alasan teman saya solo.
4: Oh, solo. Ya. Iya.
0: Liar ngeband mah liar. Biji ayam jadi naon.
3: Berarti sama aja ya. Sama.
0: Makanya saya solo. Solo mah drummer tuh bisa. Mangga.
2: Tapi sebenarnya Muska ini dibentuknya kapan sih?
3: Kalau Muska itu dibentuknya sekitaran bulan Maret 2012.
2: 2012.
0: Pas ya. Mau kiamat ya.
2: Kiamat.
0: Ya kan dulu cuma 2012.
2: Oh iya.
0: Ada filmnya, sampai ada film kiamat.
2: Oh iya benar.
4: Independent Day.
2: Iya.
0: Kemerdekaan.
2: Lain kiamat atau
0: Independent Day mah kemerdekaan.
4: Iya, bukan apa sih?
0: Judgment Day.
2: Doomsday.
0: Judgment Day. Ya etalah.
5: Emang
0: 2012. Judulnya 2012.
4: Jadi judulnya apa tuh?
0: Seberaton berarti
2: lama ah berarti
0: 14.
3: Ya 14
0: iya
3: iya
0: kan
3: 14 tahun
0: 14
3: cuma
0: tahun.
3: Kita sempat hiatus 7 tahunan
0: karena kalah nah hiatusnya setengah keren.
2: Keren itu tapi masih bertahan setelah hiatus 7 tahun ya. Biasanya kan anjang geus urang mah kalau pemain band biasanya ya. Geus 7 tahun mah geus nyinyir sorangan-sorangan udah kepikiran lah gitu ya gitu.
0: Apa sih hiatus main Dilan oh gitu. Kan Ariel kayak gitu ya terus main film gitu.
3: Abis itu tekat ampi.
2: Tapi hiatus 7 tahun itu pada kemana sebenarnya?
3: Ya jadi kita hiatus itu sibuk dengan kesibukan masing-masing. Kita semuanya ngumpulin dulu tenaga lah buat ngeband lagi gitu. Jadi ketika ngeband semuanya udah siap.
2: Tapi dari sebelum 2012 itu namanya memang udah Muska.
3: Udah Muska di dulu.
2: Oke.
0: Formasi
3: tetap yang sekarang. Cuma waktu tahun 2013 sampai 2015 kita sempat nambah satu orang pemain keyboard.
0: Oh.
3: Ya cuma pada akhirnya ketika kita memutuskan kembali lagi tetap berempat.
2: Oh, jadi tetap si empatan ini mah udah hiatus pun tahan diterpa badai. Godaan atau benar tuh pemain-pemain mah. Aya nu ngajakan teh geus mana jeung urang we lah.
0: Geus we ngilu dapur MBG.
4: Benar ya. Itu mah puguh.
2: Iya. Ngomong-ngomong nama Muska, sebenarnya nama Muska teh apa? Kalau boleh tahu artinya teh kenapa sih namanya Muska?
4: Muska, iya. Muska itu apa?
3: Muska itu artinya rasi bintang.
2: Rasi ada bintang harapan, Muska.
3: Iya.
2: Oh, oke.
3: Okay. Ada harapan dari masing-masing personil bisa nyecek, mungkin kata bahasa bagusnya mah bisa jadi bisa nerangin semuanya lah melalui musik yang kita sajikan dari liriknya.
2: Oke, okay.
3: Gitu sih. Rasi bintang.

0: saya
1: nggak apa ya sama lain kertas lem dan piring seng pakai minyak lalu rumah piring seng pakai minyak 2012 tah berarti
2: kamu lagi ngapain
1: seangkatan kamu ya seangkatan
2: kamu masuk itu ya
1: SMP masuk SMP dan itu ya 2012 mah, nah kebetulan Amuska, Amuska. Nah jadi Amuska. 2012, soundman saya adalah Om K.
2: Oh jadi itu iya. Oh, dulu soundman sama dia?
1: Iya band saya ate itu.
2: Oh, soundman tahu sejarahnya.
1: Ya, makanya dia tadi ketawanya.
3: Kayaknya harus ditarik ke sini.
1: Jangan. Itu mah masa lalu.
2: Oh iya, tahu sejarahnya berarti ya.
1: Tarik. Nanti saya yang dikuliti. Tapi Muska ini udah ada rilisan berapa?
3: Udah, kita tuh kalau yang udah rilis 6 laguan.
1: Oke.
3: Iya, atau di platform gitu.
1: Yang
0: 6 laguan berarti antara 7 8 itu kan 6 laguan mah.
2: Ayo lu ya kurang gitu kan.
0: Itu 6 setengah.
3: Enggak pas 6 lagu.
2: Ya, 6 lagu.
0: Pas.
1: Dan yang terbaru tahun lalu ya?
3: Tahun sekarang.
1: Hah? Ini sininya 2025. Tulisan ini 2025. Enggak apa-apa.
2: Episode 2025 ini.
1: Oh, iya.
2: Rilis update 2025.
0: Ya.
1: Apakah judulnya yang terbaru?
3: Yang terbaru itu judulnya Belum Sempat Berbunga.
2: Belum Sempat Berbunga.
0: BSB.
2: BSB.
0: Disingkat kayak SB.
2: Iya, bener-bener BSB lagi.
1: Berarti katuar atau judul.
0: Katuar.
1: Soalnya belum sempat berbunga.
0: Iya, bener. Kamurun.
1: Kamurun. Berarti kisah yang galau.
3: Kebetulan itu yang nyiptain liriknya itu gitaris saya. Menurut versi dia mah kurang lebih gitu kisah yang galau. Jadi itu teh menceritakan tentang hubungan yang belum sampai selesai. Intinya mah putus tengah jalan lah.
2: Oke.
1: Kapakan,
2: bener kapakan. Ya.
1: Putus tengah jalan.
0: Kayak dibanding.
2: Bandri. Tapi sebelum sebenarnya mulai bikin lagu, mulai masuk recording itu mulai tahun berapa?
3: Masuk recording
2: mulai punya lagu sendiri itu dari tahun berapa tuh?
3: Kurang lebih tahun 2015-16an.
2: 2015-16. Ya. Berarti dari 2012-nya sebelumnya apa cover band atau apa?
3: Ya, kita cover ngisi-ngisi event kecil-kecilan aja.
2: Oke. Tapi salah satu event yang pernah dia yang rutin di apa ya? Main dia itu
1: ya.
2: Adalah event yang rutin juga saya datengin waktu dulu.
1: Wih,
2: apa? You Tonight.
1: Wih.
2: Ya, benar enggak? Pernah main di You Tonight ya?
3: Betul.
1: Ya. Di mana? Di mana?
2: Di lantai 11.
3: Lantai 2 atau 11 mah terlalu
1: beda angkatan. Lantai 11 Asia Afrika. Menara Lipo, Lin?
2: Iya, Lipo.
0: Lipo ya?
2: Lipo.
1: Iya. Sama Pak Jundi ya.
2: Pak Jundi, sama Pak Jundi.
1: Kalau itu mah ke yang sebelah sini. Kalau lantai 11 mah ke yang sebelah sini.
0: Iya, bukan yang
2: tengah. Pak Jundi dan Kang Jeki, Mas Jeki. Mas Jeki, Jaki Jeki. Jeki Wong Kai.
1: Ya. Oh, alah, YouTube. Nah, kamu ini
2: apa?
1: YouTube boy kamu?
2: Bukan YouTube boy, beki YouTube.
1: Oh,
2: emang YouTube boy nama fansnya? Ini.
0: Mun YouTube mah ini itu sahabat Nur Cahyono.
1: Siapa itu?
2: Uu Inan.
1: Tapi enggak boleh samanya itu nyebut YouTube.
2: Samanya
1: harus pakai bapak depannya. Yeah. Dia mantan wakil gubernur.
2: Oh iya, benar.
0: Iya.
1: Bapak YouTube. Mantan wakil gubernur yang kemarin itu Bapak YouTube.
0: Iya.
2: Jadi balik lagi tahun 2015 mulai
1: recording.
2: Mulai recordingnya 2015. Memang udah. Jadi pas hiatus itu memang sebelumnya udah
1: hiatus tahun berapa?
3: Iya, terus itu 2017.
2: Ah, berarti udah
3: 17 2018.

0: penjelasan tuh.
1: Udah recording, baru hiatus dulu yeah. gitu.
2: Wah. Wah.
1: Apa yang bikin balik lagi dari 7 tahun berpisah teh?
0: Yang pertama tuh di samping yang pertama kita tuh ngerasa kayak udah keluarga gitu saking udah deketnya.
1: Hmm.
0: Terus yang kedua memang ngerasa cocok dalam berkarya. Jadi ya udahlah ayo coba balik lagi gitu.
1: Sebenarnya memang sibuk masing-masing kah atau memang punya berkarya di tempat lain dulu gitu si personil-personil Muska ini
2: pas lagi hiatus.
1: Pas hiatus tuh.
0: Lebih kesibuk ke kesibukan masing-masing sih.
1: Oke.
0: Okay. Karena kita semua juga enggak ada yang ngeband lagi selain itu.
1: Oh iya. Jadi murni jadi pengusaha gitu lah ya. Segala macam diusahain maksudnya gitu.
2: Bisa bisa.
1: Gitu. Nah, si Muska sendiri baru ngeluarin single tadi tahun 2025.
2: 2026 terakhir.
1: Oh, 2026 ya. Terakhir.
2: Yang tadi yang belum sempat berbunga.
1: Belum sempat berbunga. Ya. Itu ceritanya katanya tentang apa tadi?
2: Bukan patah hati.
1: Putus di tengah jalan, ya gitu ya. Apakah itu cerita lama waktu sebelum hiatus atau memang kejadian baru-baru lo langsung dibikin sama siapa tadi gitarisnya ya?
2: Hmm.
1: Gitu.
0: Setahu saya itu cerita lama. Uh-huh. Jadi cerita memang pengalaman dia gitu.
1: Uh-huh.
0: Mungkin ketika dia belum nikah sama ceweknya sekarang tuh nyiptain lagu itu gitu kan.
2: Tapi bentar, putus di tengah jalan berarti balik deui.
0: Tak balik deui.
1: Enya.
2: Kan kena di tengah jalan.
1: Berarti ada ujung jalan.
2: Ada lanjutannya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ada part keduanya mungkin.
2: Jadi enggak putus di tengah jalan mah bahaya kan bisa ketabrak. Sisi ya, mentok tim aman.
1: Dulu juga waktu saya belum pakai Matic, saya putus di tengah jalan.
2: Rantai.
1: Sekarang udah pakai Matic jadi aman.
2: Tapi dari keenam lagu yang Muska sudah rilis, itu teh temanya cinta-cintaan semua kah atau gimana?
0: Enggak sih, sebenarnya banyaknya lebih tentang kehidupan sih. Kalau yang cintamu paling beberapa. Tadinya kenapa yang dinaikin tentang cinta, ya kita mau nyoba aja gitu. Kalau mencoba tuh maksudnya coba sih keluarin lagu yang tentang percintaan, gimana respon dari pendengarnya lebih kesana sih.
2: Iya. Berarti yang sebelum-sebelumnya teh apa aja tuh tema-temanya?
0: Lebih ke kehidupan, terus teh lebih ke sosial.
2: Oh, ada sosialnya yeah. juga. Baru sekarang yang cukup galau berarti baru siang terbaru ini.
0: Iya.
2: Itu mah harus cerita sama Ipan Kodik. Ipan Kodik itu cukup ahli lah.
1: Tapi yang udah di DSP berarti udah berapa lagu?
0: Udah 6 lagu.
1: Udah 6 lagu di DSP. Nah, yang baru ini udah sempet apa? Udah sempet launching
2: hajat
1: showcase kah atau gimana gitu? Hajat launching lah ya gitu. Atau belum?
0: Enggak sih, semuanya juga enggak sengaja kita bikin acara buat launching.
1: Uh-huh.
0: Cuma ya dirilis aja berjalan gitu.
2: Oh. Enggak ada tasakur bin Nimah gitu.
0: Tasakur bin Nimahnya sempat sih pas pertama balik lagi.
1: Uh-huh.
0: Ya mungkin karena ada rezeki lebih kita nyoba sosial aja ke yayasan panti asuhan.
2: Wah, iya. Benar, ya.
1: Barokah. Iya. Barokah
2: iya gitu. Ya mah musisinya lillahi taala.
0: Musisi syariah.
2: Lillahi taala.
1: Insyaallah ya. Gitu.
2: Insyaallah hijrah. Tapi dengar-dengar Muska ini adalah salah satu penampil di acaranya nanti BMI.
0: Iya, betul.
2: Oh, berarti di situ rilis partinya.
1: Bener.
3: Oke.
2: Iya, partinya. Boleh mungkin diceritain gimana awal mulanya kenapa Muska bisa terlibat di BMI?
0: Iya, pertamanya dari gak sengaja waktu itu saya ke rumah Kang Andi, salah satu promotor dari komunitas ini, ngajakin. Mm-hmm. Rencananya mau bikin komunitas apa? Indie. Gitu. Terus ngobrol. Ya masuklah visinya dengan arti nama Muska itu sehingga ya udah masuk ke join.
1: Tapi emang sebelumnya sama BMI itu sama orang-orang di BMI itu ya memang udah berteman juga, udah satu circle apa gimana?
0: Iya.
1: Oh, udah kenal.
0: Berteman juga sih.
1: Oke. Jadi memang berudak keneh gitu ya membahasnya. Nah, jadi yang BMI ini yang kapan ya kemarin tuh jadi kan
3: bukan
1: apa teh?
3: Sini.
1: Atas saya.
3: ya sekalian mau declare lagi bahwa diundur.
1: Oke.
3: Jadi 17 Mei itu di cancel. Berhubung ada acara nobar. Ada Persib ya.
1: Oh, ada Persib.
4: Ya, oh iya benar Persib.
3: Hari Minggu.
1: Di Laneo kan?
3: Ya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Nah, kemudian di tanggal 24 juga ada nobar lagi.
1: Oh.
3: Nah, jadi melihat apa mungkin tidak kurang kondusif ya kalau kita udah apa ngadain acara ini tapi pasti juga pasti jalanannya cukup padat.
1: Betul. Ya,
3: undangan juga mungkin tidak maksimal.
1: Betul.
3: Makanya kami setelah berembuk di manajemen BMI hanya sepakat di tanggal 7 Juni.
1: 7 Juni.
3: Ya, karena kami melihat di bulan akhir Mei ini pasti akan euforia banget dengan sepak bola ya. Tentu semua suka sepak bola.
1: Yeah.
3: Nah, pasti euforia banget. Jadi lebih baik kita mundur saja.
1: Benar, nah, benar.
3: Gitu kan, 7 Mei.
1: Sebenarnya pilihan yang
3: 7 Juni, sorry.
1: 7 Juni ya, pilihan yang
2: tepat.
1: Karena dua pertandingan terakhir Persib adalah penentuan ya.
4: Penentuan
1: dan secara awareness buat BMI-nya juga kelelep nantinya gitu ya.
4: Tenggelam.
3: Karena nggak bawa pelampung
1: sih. Iya, pelampung gitu benar-benar.
2: Buat kak kelelep.
4: Karena belum juara juga kemarin udah.
3: Nah kan.
1: Iya. Udah gitu ya kemarin juga ya. Gitu.
3: Minggu kemarin kan.
1: Iya.
4: Kesempati
3: penuh. Euforianya cukup dahsyat.
2: Iya. Per hari Minggu main terus berarti ya.
4: Iya.
1: Iya.
2: Iya. Tapi yang 24 mah sore Persib mainnya, malam mah acara.
1: Lamun misalnya menang,
4: kalau juara
1: kayak si Aipan, kayak si Aipan tahun kemarin.
2: Oh, kecegat di jalan.
1: Kecegat di jalan.
2: Iya benar-benar.
1: Si Aipan enggak bisa pulang deh.
3: Yang kami kasihan itu undangannya.
1: Kasihan ya benar-benar.
3: Di jalan nanti dia apa bahasa Sunda herin apa?
1: Waduk-dak. Iya benar-benar.
4: Benar lengkah.
3: Kasihan.
2: Iya sih benar juga sih. Jadi ya sobat NBS ternyata diundur ya.
1: Iya. Ya. Jadi tapi sobat NBS juga nggak usah khawatir nanti pada saat kesana, aduh sihir macet nggak ya? Tapi udah diperhitungkan, udah dipikirin sama tim dari Bandung Musik Indie bahwa untuk kenyamanan sobat NBS yang mau nonton nanti akan diundur waktunya jadi lebih leluasa dan lebih lebih santai untuk datang ke sana.
2: Ya. Ini mah bukan nyingsiunan ya. Semoga beres 24 pertandingan terakhir bukan tanggal 7 pawainya ya.
1: Iya.
2: Ini mah bukan.
3: Ini mah enggak. Semoga ya.
2: Tapi 2 minggu jaraknya ya 24 ke 7 mah aman. Biasanya minggu besoknya
3: pawai. Makanya gitu. Kami tidak ambil yang tanggal 31.
1: Ya,
3: minggu
1: ya,
3: ada betul. 3 tuh.
1: Ya.
3: 17
2: 31
3: 24
1: 31.
2: Oh nah, iya.
3: Skip
1: itu mah ini ya apa namanya pelaur ketiganya ya,
2: ya takutnya ada pawai karena kita pun pasti dari BMI pun pada konvoi
3: konvoi pasti
2: dan Persib juara mah
3: bisa Bandung Persib juara kan
2: iya ya, amin
3: ramai euforia ya. Jadi puasin lah di bulan Mei ini bulan Persib
2: iya lagi Mei beres ya. Ya benar-benar 7 Juni mah insyaallah lah aman ya. Tuh sobat Inbes dicatat ya Juni awal berarti ya itu masih banyak-banyaknya gajian ya.
1: Iya. Tapi tempatnya mah tetap
3: tetap
1: aja di Laneo ya di Jalan Jawa ya.
3: Jalan Jawa 46.
1: Jalan Jawa 46 ya.
2: Laneo Jalan Jawa.
1: Iya, jadi kita juga ada liputan ke sana ya kayaknya.
2: Konon
1: katanya kita mau live report di sana ya.
2: Ya, nanti ada
3: harus dong.
1: Apit.
2: Kan bagian live report ya. Hari Minggu besok juga live report karena Apit mah. Ini teh agak bingung. Kenapa? Vokalisnya enggak ada karena tadi pesan dari Bu produser nanti ditodong nyanyi pakai akustik.
1: Oh. Nah.
3: Ini drummer aja nyanyi
4: jadi,
3: bisa kok.
4: Nyanyi bisa tung.
2: Itu.
4: Kakun ada.
2: Iya, bisa ya ayah. Bisa tuh. Apit, punter, Apit ditodong, Apit.
5: Itu ada tiga ada.
2: Enggak ditodongnya yang mana? Nodong mic-nya.
5: bebas.
2: Oh, sok ah gaskeun atuh ah ngagonjreng heula.
3: Bisa lah.
2: Bisa tuh.
3: Sepotong.
2: Bisa. Sepotong.
3: Sepotong. Sepotong. Sepotong sampai ref.
2: Sepotong wae di first ka ending. Gaskeun atuh dikit aja kita bocorin.
1: Kita bocorin dulu sedikit ya, lagu kalau bisa ada buat apa buat sobat NBS yang pengen tahu lagu terbarunya dari Muska.
2: Yoi.
1: Itu jadi pengen tahu lagunya kayak gimana sih si apa sebelum
2: tak sempat berbunga.
1: Tak sempat berbunga.
3: Belum sempat.
1: Belum sempat.
2: Belum sempat berbunga. Jadi
4: pupuk dah beak.
2: Itu buah bati. Bunga-bunga.
1: Oh, tidak sempat berbunga ya bati.
0: Iya. Aduh kayaknya mah nanti aja saya tuh enggak bisa main gitar.
1: Sama Aipan digitarin boleh. Bisa. Tuh, ada Hersadat Diantim. Hmm. Gonjreng dong. Nah.
2: Ya. Sudah ada yang komen nih gonjreng cenah.
1: Dan sobat NBS yang lain yang mau titip pertanyaan buat ditanyain ke Muska, silakan bisa di WA ke 0811225535 atau dikirim di komennya TikTok nbsradio.id ya. Di sini ada band Muska. Kalau kamu mungkin yang pengen tahu ceritanya atau punya udah pernah dengerin lagunya dan ini kayaknya aku banget lagunya gitu ya. Silakan obrolin. Ini lagunya seperti apa menurut kamu gitu ya. Silakan untuk pertanyaan mangga. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari sobat NBS juga.
2: Iya gitu. Dong. Mana Kang bocorin dikit aja Kang refnya Kang.
3: Nyanyiin aja.
1: Nah, nyanyi aja boleh, nyanyi aja boleh.
2: Om digitarin kok Om. Ayo sih.
3: Ref-nya pasti ingat lah.
2: Iya dong. Kan jiga bim-bim.
3: Dibantu.
0: Kalau enggak salah liriknya bantu. Kalau enggak salah liriknya tuh jangan kita belum memberi warna, belum sempat berbunga. Nah kayak gitulah liriknya.
2: Mending drumna we Kang. Itu sobat NBS. Jadi sedikit potongannya kalau dengar dari tadi kata lirik si Akang mah ya itu mah galau.
1: Galau ya.
2: Belum sempat berbunga ya. Jadi jangan dulu kamu mana gitu.
1: Iya.
2: Ya, benar kan?
1: Tapi kan jadi penasaran ya.
2: Iya, jangan dulu udahan gitu. Ya. Kita teh belum sempat berbunga. Benar kan gitu ya maksud dari lagunya?
0: Itulah maksudnya.
2: Tah, eta Aipan. Belum sempat berbunga kan. Tapi kalau Aipan mah enggak apa-apalah, belum sempat juga. Tapi sobat NBS ya. Nah, sesungguhnya
1: YTTA.
2: Iya, YTTA. Ya. Nanti Kang saya ceritain cerita Ipan Godik off air. Jangan on air, jangan bahaya. Nanti aja off air ya. Tapi sebelum kita lanjut-lanjut ngobrol sama Muska juga ada ya. BMI di sini. Kita akan komen heula euy.
1: Ada tadi ada siapa ini ada Hersadiati katanya bener gonjreng dong tadi sebenarnya maaf ya tadi vokalisnya nggak datang jadi
2: ya, diwakilin sama pemain drummer
1: nah
2: ini
1: ada Sagittarius Aivan jadi sasaran.
2: Aivan selalu relate dengan bintang tamu berlagu galau.
1: Galau ya betul ya
2: mohon maaf ya
1: jadi memang karena kita peduli, dua teman yang peduli sama Ipan jadi suka men-relate-kan gitu ya. Iya. Oke.
2: Oh, boleh.
1: Boleh.
2: Oh, siap.
1: Nanti kita lagu dulu enggak, Pit?
2: Lagu dulu apa langsung?
1: Hah? Oh, enggak boleh.
2: Oh, enggak boleh ada lagu. Pantomim. Nanti di akhir. Oke.
1: Lagu lain juga enggak boleh ya?
2: Enggak boleh. Oh, enggak boleh ada lagu.
1: Kalau vokalisnya lagi di mana sekarang?
0: Lagi di Jawa Tengah setahu saya.
1: Kernaon. Nanti itu kira-kira. Kita coba telepon dia.
0: Boleh.
3: Rame.
1: Di speakerphone. Nanti kita ngobrol. Dan nanti dia nyanyi.
0: Ya.
1: Ada yang punya nomor teleponnya. Bentar ya. Sobat NBS, jadi akhirnya kita bakal memutuskan bahwa kita akan telepon vokalisnya yang lagi ada di Jawa Tengah. Ya.
2: Iya. Di teleponnya dari sana dari sini?
0: Oke.
2: Siap. Oke. Jadi nanti vokalisnya harus bertanggung jawab
1: ya.
2: Karena dia membiarkan drummernya untuk nyanyi.
1: Harus serunya sorangan ya.
4: nyanyi bingung ya.
1: Suara
4: tung
2: tung. Eh Jawa Tengah teh apa aja berarti?
1: Banyak kan ya. Bukan apa aja pertanyaannya.
2: Eh Tulung Agung Jawa mana?
1: Jawa Tengah. Jawa Timur.
2: Oh jauh berarti.
1: Nah kamu mau ke Tulung Agung?
2: Si Oji di Tulung Agung kan?
1: Oh iya.
2: Si Oji di Tulung Agung. Jadi siapa tahu bisa mau bikin band. Ada vokalis Muska di sana, ada Oji di sana. Oh udah nyambung kan?
0: Ini udah nyambung sama vokalisnya.
2: Halo.
4: Halo.
1: Kedengar nggak ya?
5: Pakai yang kondensor yang itu kak.
2: Oh ini ta. Halo.
1: Halo.
2: Di loudspeaker aja.
1: Iya.
2: Udah. Halo.
0: Kedengar nggak, bang?
1: Atau mau dari sini, Pit?
5: Belum nggak ada.
0: Oh nggak kedengar nih.
2: Kejauhan, oh, api.
0: Punten apa
2: ini? Nah, Aipan. Halo, Aipan.
4: Halo.
6: Halo, oh,
1: iya. Ya, ya. Ini kita lagi, kedengeran nggak suara saya?
4: Kedengeran nggak suara?
6: Kedengeran,
1: kan? Oh, ya. Jadi, ya. Tadi kita sempat ngerjain pemain drumnya. Untuk nyanyi, oh, ya. Gitu.
6: Oke.
1: Okay. Nah, sebagai hukuman. Siapa nama vokalisnya?
0: Dika.
1: Hah?
0: Dika.
1: Adika. Kan Adika lagi di luar kota ya?
6: Ya.
1: Lagi di mana?
6: Betul,
1: kan
6: enggak lagi.
5: Wah, putus. Tes.
1: Oh.
4: Nah,
1: oh.
4: Ada lagi.
6: Halo.
1: Ya.
6: Gimana? Aduh, maaf ini ya, sinyal lagi kurang bagus.
1: Oh, gitu. Jadi gini, karena tadi drummernya nggak hafal liriknya, nggak hafal lirik untuk nyanyinya, jadi sekarang sobat NBS bakal minta Adika buat nyanyi dari ujung sana di mana, Jawa Tengah ya, lagi di Jawa Tengah.
6: Lagu apa nih?
1: Lagu yang
2: belum sempat
1: berkembang.
2: Berbunga.
1: Berbunga apa berkembang?
4: Emang bahasa Sundana kembang.
6: Belum sempat berbunga. Oke.
1: Boleh dinyanyiin enggak? Oke. Siap?
6: Refnya aja kali ya.
1: Boleh. 1, 2, 3.
6: Oke, siap. Halo sobat NBS semua, saya coba nyanyikan ref belum sempat berbunga dari Muska.
1: Oke.
6: Janganlah berakhir sekarang. Kita belum memberi warna, belum sempat berbunga. Jangan nanti kita sesali. Meski esok kan datang, ini takkan berakhir.
1: Oke, udah?
6: Halo,
1: putus-putus ya. Udah ya, berarti udah? Segitu aja?
6: Udah, segitu. Halo?
1: Adika, bentar, aku pengen nanya-nanya juga.
6: Gimana? Boleh?
1: Ketika nyanyiin, kan udah berapa kali nyanyiin mungkin pada saat latihan atau recording gitu ya, pada lagu yang tadi ya, itu. Kesan yang didapat sama Adika sebagai penyanyinya, sebagai vokalisnya apa di lagu itu?
6: Lagu ini sebenarnya tentang kita kan punya hubungan dan mengagumi seseorang.
1: Ya.
6: Nah, cuma ketika belum sempat sampai kepada puncak mekarnya gitu, malah terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, seperti itu.
1: Apa yang nggak diinginkan? Terjadi apa?
6: Banyak faktor lah.
1: Nah, ini banyak faktor.
4: Jadi curhat. Banyak faktor.
1: Ya. Adika lagi di mana ini teh? Lagi di kota apa?
6: Saya lagi di Batu Karas, Kang.
1: Oh, di Batu Karas.
4: Jawa Barat.
1: Ya. Lagi surfing apa gimana?
6: Lagi muter-muter aja ini di pantai. Cari suasana barulah.
1: Oh, gitu. Oke. Ya. Oke. Lanjut ya, kita interview dulu di sini. Kita bakal nanya-nanya sama drummernya. Jadi kalau drummernya rada ngambek gara-gara sudah datang, maafkan. Butut-butut lagi. Ya. Ya, sobat NBS tadi sempat dinyanyiin sama vokalisnya Adika di yang lagi di luar kota. Lagu dari Muska, ya. Nah, kalau kalian masih pada penasaran, silakan coba cari. Udah ada kan di DSP ya?
7: Udah
1: ada di DSP, udah ada di Spotify, udah ada di manapun. Kalau video klip atau video lirik udah ada juga?
7: Kalau video lirik ada di
1: YouTube. Sama, ya. Nah, di YouTube juga udah ada. Ngomong-ngomong masalah sosial media, boleh yes. disebutin nggak?
2: Apa tuh?
1: Apa tuh? Akunnya?
2: Jadi orang nanya jenutur kenapa tuh?
0: Akun Medjas YouTube, Instagram.
1: Punten agak deket.
0: Akun YouTube, Instagram, TikTok, semuanya sama Musca, underscore musik C, kayaknya pakai C, Musca musik.
1: Muska musik. Ya. Ya. Nah, boleh Sobat NBS yang mau follow atau yang mau cari tahu tentang Muska bisa dicek di apa namanya di sosial medianya ya.
2: Ya. Karena di YouTube juga sama. Video klipnya di YouTube-nya Muska atau di mana?
0: Video lirik ya di YouTube-nya Muska.
2: Oke, itu semuanya udah. Semua Instagram. Lagu enggak maksudnya semua lagunya udah ada videonya?
0: Oh, belum.
2: Yang terbaru mah udah ada ya?
0: Udah.
2: Oke, itu yang sebelum sempat berbunga mah sudah ada di YouTube.
1: Iya, makanya bisa
2: dilihat ya. Mungkin buat Sobat NBS yang lagi santai ini jam segini di rumah, boleh sambil dibuka, tapi jangan pindah dari channel kita.
1: Anjir, pemacara terserah gitu ya.
2: Yang satu di laptop, satu di HP.
1: Iya. Ya,
2: bisa, itu ya. Mah. Jadi jangan lupa dengarkan lagu-lagu Muska ya, udah ada di semua digital platform ya. Kalau susah nyarinya lihat di Instagramnya aja ya. Nanti ada di sana petunjuk untuk menuju digital platform. Tapi Muska buat nanti acaranya BMI kan itu perilis apa ya? Hajat bebarengan meureun ya Om ya istilahnya ya. Ya. Betul. Apakah yang akan Muska persiapkan untuk acara nanti? Apakah ada kejutan-kejutan atau apa?
3: Mau salto
2: atau ada kolaborasi dengan pingpong?
0: Nanti vokalisnya sekalian sambil ngedance yang di itu.
2: Apa sih namanya itu teh? Pole dance.
1: Pole dance pole.
2: Pole ya dulu.
1: Pole
2: ya. Pole dance itu. Apakah apa tuh yang akan Muska persembahkan di acara bebarengan nanti itu?
0: Yang pasti kita akan bawakan lagu yang semuanya sudah dirilis di DSP. Terus rencananya kita akan bawakan single yang akan nanti kita rilis juga.
2: Oke. Jadi yang terbaru yang belum dirilis.
0: Iya, tadinya sempat rencana ada mau dibawain.
2: Wah, berarti spesial tuh.
1: Iya benar. Berarti masih ada materi yang belum masih keluar kan?
0: Iya.
2: Banyak ada 10 lagunya lebih tadi saya baca di sini mah yang udah siap. Yang udah siap rilis teh.
1: Wih,
2: banyak banget itu. Berarti nanti teh salah satu momen pertama kalinya dibawakan lagu yang belum dirilis.
8: Kebetulan bassnya hadir.
2: Wow, baru merapat.
1: Bangga.
2: Langsung calik.
0: Iya, rencananya gitu, kita akan nanti rencananya membawakan lagu yang akan dirilis juga di penanti BMI.
2: Wah, spesial lah tuh ini mau dibawakan. Ya. Berarti buat Sobat NBS, ya, kalau kamu nanti santai di tanggal 7 Juni,
3: ya.
2: Itu kalian akan menyaksikan.
3: Menyaksikan.
2: Kalian akan mendengarkan dan menyaksikan secara live lagu yang belum dirilis oleh Muska, termasuk 6 lagu yang udah ya.
3: Yeah.
2: Cuman kan itu bisa kalian dengerin di digital, tapi di mana ada yang belum dirilis dan akan dibawakan nanti live ya.
0: Iya, yeah, live.
2: Berarti untuk pertama kali kah?
0: Kalau lagu itu ya untuk pertama kali nanti akan dibawakan di eventnya BMI.
2: Tuh, spesial.
1: Ya. Jadi selain Muska juga banyak juga tadi ada juga band-band lain juga kan ya yang di BMI ya pada saat tanggal 7 itu ya.
0: Iya.
1: Jadi Sobat NBS nggak akan rugi lah ya gitu ya buat datang ke nanti ke eventnya BMI gitu.
3: Untuk apa?
1: Apa tuh?
3: Menghibur di weekend ya.
1: Iya.
3: Di weekend.
1: Kalau kamu menghibur kalau bukan dihibur, kamu menghibur. Ya. Nah, kita baru saja kedatangan. Jadi Sobat NBS, kita baru saja kedatangan salah satu personilnya Muska juga.
2: Yoi.
1: Dari mana punten? Namanya siapa?
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
9: Lumayan rada engap
1: geuningnya. Naik ke sini ya, naik tangga.
9: Iya. Nama saya Baby, saya basis di Muska.
1: Di Muska. ABB ini dari tahun berapa masuk ke Muska?
9: Dari pas awal.
1: Dari pas awal. Iya, berarti memang benar enggak ada rubah-rubah personil ya.
2: Malah nambah doang
1: tadi. Nambah tadi terus keluar lagi jadi ya, balik lagi gitu ya.
9: Kembali ke formasi awal justru.
1: Iya, iya, iya. Ah, tadi kan sempat sempat diceritain bahwa Muska ini sempat hiatus 7 tahun.
9: Iya.
1: Ya. Apa yang bikin ABB sebenarnya pas diajakin hayulah orang datang di orang ngobrol di orang gabung di gitu.
9: Kangen ya.
1: Kangen.
9: Iya, iya. Kangen ngeband, terus kangen ya mungkin pada saat kita hiatus itu proses pendewasaan justru sudah mendapat rasa dewasanya malah jadi rindu gitu.
1: Oh,
9: gitu. Rasa bahwa yang namanya hobi itu enggak elok juga untuk dilupain nih. Gitu. Ternyata hobi itu justru harusnya di apa sih namanya?
1: Fasilitasi.
9: Iya. Diteruskan gitu.
1: Biasanya kangen. Biasanya yang kangen itu timbul dari perasaan berkesan pada saat lagi jalan gitu.
3: Yeah.
1: Kenapa kamu ketawa-ketawa ke sini atau gimana? Nah, kalau buat ABB yang berkesan pada saat dulu 2012 ya, 2012
2: yeah, sampai 2018 ya?
9: Iya,
1: yeah, 2018 nge-band sama Muska itu apa?
9: Yang paling berkesan kita justru yang bikin kita hiatus itu salah satunya sempat ada miss juga ya. Ya, adalah biasa itu problem band biasanya band. Selalu ada kayak gitu. Tapi justru
2: tuh bentar potong dikit langsung melong si Om Kei kasihnya. pas ngebahas problem band. Karena dia soundman band saya. lanjut.
9: Ya. Jadi sempat kita pernah yang justru yang bikin kangennya itu sempat pernah ngambil salah keputusan. Ya, ngambil salah keputusan. Justru itu yang seolah-olah pengen kita perbaiki sekarang. Yang dulu itu keputusan lebih ke orang lain kita percayain. Nah, sekarang justru keputusan itu kita pastikan bahwa dari kita sendiri gitu. Dulu sempat kita pernah mempercayakan ke orang lain.
1: Ya.
9: Gitu. Yang pada akhirnya bukannya jadi baik malah
1: jadi jadi buruk gitu ya.
9: Ya. Kurang baik lah, yang sampai akhirnya kita tiarap dulu waktu itu.
1: Tapi kalau dulu, kan tadi aku nanya yang bikin ABB mau balik lagi gitu. Kalau dulu yang mau, alasan yang mau menerima, yaudah ya terus dulu deh. Padahal sebegitu berkesannya, itu apa? Sebegitu, aduh kedede abi ya gitu, gitu kan.
9: Akhirnya akhirnya hiatus, maksudnya menceritakan akhirnya hiatus atau akhirnya kembali?
1: Akhirnya hiatus tuh menerima
9: akhirnya hiatus itu. Justru ya itu, kita redup dengan sendirinya. Tanpa ada omongan kayak saya tiba-tiba menghilang. Terus nanti dengan sendirinya juga. Akhirnya bertiga, sempat bertiga bertahan dulu. Ya sering latihan ya. Waktu pas lagi saya udah vakum, bertiga. Terus akhirnya vakum dengan sendirinya semua juga.
1: Oh, jadi gitu. Memang tidak ada apa tuh ya? Obrolan
9: nggak ada.
1: Yuk kita berhenti dulu deh, nggak ada.
2: Silent treatment.
1: Pacicing-cicing.
2: Bingung nggak tuh gitu.
9: Ya pas dipikir-pikir deh, nanaonnya kikituan gitu.
1: Iya.
9: Comeback.
2: Itu waktu yang menjawab.
1: Iya gitu. Benar, waktu yang menjawab.
2: Iya. Band saya juga 2 tahun lalu sempat manggung lagi.
4: Semela itu.
2: Waktu itu ada Om Kei ya. Yang di Separua. Awal tahun 2023 kalau enggak salah, atau 2024. Wah, oh, beres manggung mah ayo kita garap lagi. Poho. Tapi ya emang gitu.
9: Emang gitunya kan.
2: Iya. Ya,
9: udah salah nyari tanah saya.
2: Betul, benar Kang, eta mah asli nah kan. Makanya saya solo itu kan. Mestelieun. Tapi emang ngeband teh salah satu seni yang cukup susah.
1: Iya, betul.
2: Makanya kalau ada orang yang oh gampang atuh ngeband mah ngeuna-ngeuna sok geura nyarareun.
1: Iya, benar. Karena kita berhubungan sama apa? Berhubungan sama orang ya.
2: Iya. Karena gini, sebagai band perintis, udah mah banyak hulu, kita harus melakukan pekerjaan, cangkang tuh dibayar. Itu yang susahnya. Dah kalau kerja corporate mah ngeluh ge udah digaji. Iya. Ayo band mah keur merintis, wah kudu kieu. Wah, kumaha. Da kitchen kudu smoke. Iya. Kehidupan itu ya. Makanya kalian para pemain band yang kuliahan, saya doakan semoga kalian sukses sebelum lulus ya.
1: Iya.
2: Ya. Jadi kalian tidak ada waktu untuk melamar kerja. Karena salah satu faktor bubarnya band adalah lulus kuliah.
1: Iya, benar.
2: Itu salah satu faktor bubar karena menatap kehidupan nyata.
1: Iya, benar.
2: Nah, begitu. Sekian curhatan saya.
9: Berarti umum ya Kang ya?
1: Umum.
2: Itu mah wajar terjadi lah.
1: Tapi kan ini mah mereka udah sempat manggung di mana-mana juga.
2: Iya, dan ya, udah pendewasaan 7 tahun tadi.
1: Iya, pendewasaan 7 tahun akhirnya balik lagi.
2: Iya, ya. Dan alhamdulillah berarti sudah settle jadi hobi weh.
1: Iya, benar.
2: Gitu. Jadinya kalem gitu.
1: Iya.
2: Kan kami mah bedol-bedol. Tapi berarti tadi tuh udah ngitung ya 12 ke 14 ya?
9: Iya,
2: 14. Wah, bentar lagi 15.
1: Iya, benar.
2: Ya kan? Ulang tahunnya Maret
9: Bulan Maretan.
2: Maret teh naon Virgo nah.
1: Nah jadi kado zodiak.
2: Ngaruh kan ben ge zodiak teh.
1: Oh iya,
9: Maret akhir lebih ke Aries mungkin ya?
2: Oh, Aries.
1: Aries. Maret lah Aries.
2: Maret soalnya ngaruh oge.
9: Ngaruhnya apa?
2: Ngaruh ke karakter band. Jika band saya Sagittarius. Sagittarius band saya mata kerudet.
9: Aduh. Apa? Mau jadi sesi curhat.
1: Pisces.
2: Apa? Apa? Mending apa itu zodiaknya? Mending Aquarius lah.
9: Aquarius gimana kan?
2: Di Braga. Taurus ya sama aja.
9: Bener Aquarius di situ, bukan di Braga, di Dago.
2: Ada Dago. Oh, toko kaset.
9: Kaset.
2: Saya mah udah zaman iPad itu.
1: Sombong bisa.
2: Apa itu ada yang komen?
1: Dari Sagittarius katanya Pisces, Maret mah. Aku Sagittarius enggak rudet.
2: Boleh Japri.
1: Iza juga lagi cari Sagittarius yang Garudet buat membuktikan jawabannya salah. Pendapat dia salah.
2: Saya pernah sama Sagittarius hayang diudah gue liur. Pisces, oh Maret mah Pisces katanya. Kamu sih macamnya?
9: Lauk,
2: Pisces. Nah, itu.
1: Ya. Kita lihat dulu ada pertanyaan nggak di WhatsApp atau di ini.
2: Papa Juan biasanya teh hadir ya, mungkin Rabu ini lagi tidak hadir ya. Ini yang nonton di TikTok masih standby, makasih loh ya.
1: Iya.
2: Makasih nonton masih bersedia di sini. Ini mah boleh in frame kan?
1: Boleh.
2: Itu bisi mau dileut.
1: Oh iya, makasih. Ada dari 0811 sekian. Kayak pernah ngelihat Muska waktu aku lagi di Sabuga. Manggung, nah, bener nggak? Tahun berapa nggak tahu katanya gitu. Sudah ada gitu.
9: Tahun ini waktu cuma bulannya bulan apa ya kita lupa itu waktu acara itu. Mm-hmm. Ya kita pernah main.
1: Oh pernah manggung juga, oke berarti bener katanya. Hadir atuh, oh Papa Juan hadir atuh ah, gitu. Papa Juan mah selalu hadir ya.
2: Oh pas banget berarti ya saya tadi nyari Papa Juan masuk ya.
1: Ya bener tuh. Pernah nggak Muska manggung di luar provinsi? Kata Ari Muhammad. Dah. Silakan, mangga. Di luar provinsi?
9: Belum pernah.
1: Periode dulu ataupun periode saat ini?
9: Belum pernah.
1: Belum pernah.
9: Di luar provinsi?
1: Provinsi
9: Jawa Barat.
1: Jawa Barat
9: pernah. Untuk kita ketemu Bogornya lainnya.
2: Jawa Barat.
9: Oh pernah di luar provinsi?
1: Iya Jakarta paling.
2: Oh iya benar
1: Jakarta. Iya. Benar. Iya Jakarta.
3: Oh iya pun Jakarta bukan.
1: Iya benar.
2: Saya juga pernah di Sumatera.
1: Mana?
2: Eger.
1: Sumatera. Ini besok tanggal 7 di Jalan Jawa. Di Jawa.
2: Provinsi Jawa kan.
1: Jawa kere.
9: Kang ini izin diminum.
1: Mangga
2: Kang. Ada lagi nggak Kang Agi yang komen?
1: Belum ada komen lagi.
2: Tuh jadi pernah ya luar provinsi itu adalah DKI ya.
1: DKI.
2: Sekarang mah jadi daerah DKJ sekarang, bukan DKI.
9: Daerah khusus Jakarta.
2: Iya, karena kan ibu kotanya diganti ya.
10: jadi ke IKN ya. Jadi nanti kalau dari Jakarta juga, wah musisi daerah. Ya.
3: Benar.
1: Gak gitu sih.
2: Ya. Musisi ibu kota. Ya. Terus lain, wah musisi ibu kota. Wah musisi daerah.
10: Sarua aja kurang. Selain di ibu kota. Jadi kayak musisi IKN, musisi ibu kota. Wah ya Kang. Muska, balik lagi. Nah ke Akang pemain basis ini. Untuk tanggal 7, apakah persiapan yang akan disiapkan oleh Muska?
9: Persiapan, ya paling berusaha untuk ngasih persembahan lagu yang terbaik lah ya.
10: Ya, ya.
9: Sesuai tadi yang mungkin disampaikan sama Kang Alfi,
10: ya.
9: Dari beberapa lagu itu.
10: Akan dibawakan juga lagu yang belum dirilis ya. Itu sih yang spesial sekali ya Sobat NBS, jangan terlewatkan kalau kalian nyalse di tanggal 7 ya.
1: Nyalse.
9: Jong-jong.
10: Kalau kalian lenggang hadir. Tapi kalau si Muska kalau live ini apakah pure berempat atau pakai sequencer?
7: Pakai sequencer kita.
10: Waduh. Oh. Ah, sing sabar ya. Dan duka siksa sama drama. Duh paling kudu fokus kalau ada sequencer adalah seorang drummer ya.
1: Iya, iya,
10: iya. Eta benar.
1: Ya. Kalau lagi manggung kalau pakai sequencer memang drummer yang paling agak repot.
10: Iya. Ya.
1: Tapi momen pada saat teman-teman Muska akhirnya memutuskan balik lagi, siapa sih yang paling effort? Ayolah kumpulkan, ayolah ngobungi satu-satu. Ya, siapa sebenarnya?
10: Panitianya
1: yang mengumpulin teh, yang menggugah hati masing-masing personel itu siapa?
9: Waktu itu sempat telepon, kurang nanya, udah teleponan ya. Satu-satu sih, ya, kita ya. Ngobungin satu-satu, cuma waktu itu sempat saya teleponin dulu. Yang pertama saya hubungin justru gitaris.
1: Oke.
9: Okay. Gitaris dulu, karena sebenarnya dia harusnya hadir ya, gitaris itu dia agak orang paling muda, tapi dina bahasa pemikiran paling kolot gitu. Oh, iya, jadi iya. Dia yang punya
1: kabawakeun soalnya gitu, kabawakeun.
9: Saya orangnya nyablakang gitu. Nah, yang mengemas itu jadi indah. Akhirnya teman-teman semua mau balik lagi. Nah, beliau lah gitu.
1: Oh, berarti si gitaris itu yang memang effortnya lebih banyak gitu dalam momen ngumpulin lagi.
9: Iya, sampai sekarang juga dia yang paling, karena dia tinggalnya paling jauh. Yang maksudnya di antara kita, kalau kita kan domisili di Bandung rata-rata.
1: Oh, yang orang Bogor itu ya?
9: Iya.
1: Oke. Malah dia paling jauh, effortnya paling gede.
9: Luar biasa. Ya, kalau kita akui lah, memang dia yang paling ini gitu.
10: Karena
9: kalau misalnya ada selek-selek dikit, dia justru penengah gitu.
1: Oh gitu, ya.
10: Iyalah, lumayan jauh itu latihan kecil.
1: Iya.
10: Ya kan berarti ya.
9: Batur mah sewa studio ya hungkul. Itu mah jeung kudu meuli tiket bus. Seranggaranna.
10: Kereta kereta.
3: 120.
10: Kereta enggak ada kereta. Travel adanya ya.
1: Travel ada.
10: Paling kalau mau naik kereta ke Jakarta dulu.
1: Iya. Pakai bus juga ke Halim dulu.
10: Jakarta. Iya ya lumayan Halim juga. Dulu. Tapi ini ada yang komen di Instagram.
1: Apa katanya?
10: Dari @Seichi_AM.
1: Ya.
10: Salam buat yang duduk di sofa coklat. Kan ada banyak. Yang duduk di sofa coklat ada 3 yang in frame ini. Salam ke yang mana atau ke semuanya mungkin ya. Ini ada salam dari Seichi_AM buat akang-akang dari Muska.
3: Salam lagi.
10: Salam lagi.
3: Sehat terus Pak Ichi.
9: Nah. Bapak atau Ibu?
10: Bapak.
1: Ini. Ada lagi pertanyaan?
10: Gak ada? Lagi lihat dulu ini komen-komen bentar.
1: Oh, lagi dilihat dulu.
10: Siapa tahu ada yang masuk lagi di Instagram. Aku yang ngecek soalnya.
1: Oh, kamu buka Instagram NBS?
10: Iya, buka live-nya.
1: Oh, gitu.
10: Oke. Okay. Ya, barusan.
1: Tapi waktu udah nyampe jam 19 lebih 53. Hah? Gak 54.
10: Ya.
1: Gak kerasa loh, Jay.
10: Sudah 5 menit lagi.
1: 5 menit lagi kita bakal udahan. Ada pesan-pesan dari Muska buat Sobat NBS. Oh, kita belum challenge ya?
10: Oh
3: iya.
1: Nah, harus challenge mah, enggak ada gitaris juga, ah.
10: Iya. Ada basis.
1: Ada basis. Ya. Jadi challenge-nya kali ini itu juga kemarin ngalamin. Harus bikin lagu sedikit aja tentang apapun
10: kondisi malam ini.
1: Kondisi malam ini bisa pokoknya ada liriknya, ada NBS, ada apa aja?
10: Ada Rabu Receh.
1: Ada NBS Radio sama ada Rabu Receh.
10: Ya, itu ya. Untuk sesi closing kita.
1: Untuk sesi closing kita hari ini. So,
10: sambil di emutan. Boleh mungkin dipromoin lagi buat sobat NBS semuanya, apa lagunya, medsosnya, mangga.
0: Medsos?
10: Oh, kalau ya. Ya, promoin dulu sebelum nanti genjreng challenge.
0: Iya. Kalau medsos, untuk medsos dari YouTube, IG sama TikTok namanya sama Muska _ musik.
10: Iya. Oke. Okay.
0: Tulisannya MUSCA _ MU
10: Music.
0: Iya, MUSIC.
10: Oke, ya. Oke.
1: Sama semua berarti ya?
0: Sama. Gitu
1: ya.
10: Kalau dari BMI boleh yang mau disampaikan?
3: Iya, buat semua pendengar NBS semoga bisa hadir ya.
10: Ya.
3: Di tanggal 7 Juni itu ada Bandung Musik Indie Chapter 1, Chapter 1. Di situ ada Muska Band, ada Ganjar Nur, ada Pas 88 Band.
10: Oke. Ya,
3: semua itu sudah hadir di NBS.
10: Ya, ya, di oh iya, dan yes. Ini talent ketiga ya berarti. Ya,
3: ini
10: ya,
3: terakhir.
10: Ya, sudah gitu. Sudah.
3: Semoga
10: ada.
3: Hadir karena kita sesuaikan waktunya, jadi yang euforia bola dipuasin dulu.
10: Betul.
3: Bulan Mei. Semoga teman-teman penikmat musik, nah ini karya original bandnya dari Bandung,
10: yeah.
3: Itu di tanggal 7 Juni. Kita tunggu jam 7 malam. Dan itu free entry ya.
10: Wih, oh, mantap. Tuh, terima kasih. Sobat NBS ya.
1: Jadi bisa sobat NBS bisa ngeblok tanggal jauh-jauh hari.
10: Yoi.
1: Ya. Yang oh, dari luar kota bisa mulai beli tiket dan cari hotel ke Bandung, yeah. Buat tanggal 7 ya.
10: Yoi.
1: Buat nonton BMI di Laneo di Jalan Jawa nomor 46 Bandung. Patnam bener ya?
3: Iya betul. Sedikit lagi ya. Untuk teman-teman terutama yang band ya atau solois, kalau yang mau ikut di Bandung Musik Indie Chapter 2-nya boleh daftar di IG-nya saja.
1: Oke.
10: Okay. Oh ditodong ya ditodong. Jadi baik sobat NBS itulah tadi ya, sambil Muska nyiapin dulu buat challenge ya.
1: Ya.
10: Challenge lagu. Mau challenge atau mau bawain juga lagunya Muska juga? Udah berdua gini mah bisa meren tag team. Baiklah sobat NBS, nggak kerasa Rabu Receh sudah sampai jam 8 malam nih, yeah. Ya sebentar lagi. Jangan kemana-mana, setelah Rabu Receh bakal ada Walkman 90s ya, yeah. Bersama Agi DP sang solo VJ. Ya. Kalau begitu segmen kita akan ditutup oleh lagu spontan dari Muska. Muska lagi siap-siap dulu sebentar. Baiklah kita akan closing aja dulu ya.
1: Okay.
10: Kita sambil closing Muska. Tapi Muska, Hello dan BMI terima kasih loh udah
1: terima
10: mampir.
1: Terima kasih ya. Terima kasih.
10: Nuhun pisan sudah mampir.
9: Angken.
10: Aduh,
1: angken. Jarang ada yang ngira angken.
10: Udah lama juga ya enggak dengar di angken gitu ya. Iya. Itu di angken kaca. Jadi angken itu berarti gitu. Jadi angen jadi angken. Baiklah dari Taman Sari 60 Bandung, edition by NBS Radio. Saya Si Bohongan.
3: Saya Si Mangonek.
1: Saya Agi.
10: Bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari udara. Jangan kemana-mana, setelah ini ada apa sih?
1: Ada Walkman 90s.
10: Walkman 90s ya, bersama membahas-bahas musik 90-an. Dan inilah challenge dari kita untuk Muska. Nah, ker diskusi itu ya. Ah, si AI mah vokalis juga. Lepaskan tangisan. Wih, siap. Aman.
1: Kita dengerin suaranya kayaknya bagus.
10: Iya.
1: Suaranya kayaknya bagus ini.
10: Iya. Sobat NBS, inilah
1: Muska.

0: hati.
1: Pokoknya.
2: Ya ya ya. Oke, makasih teman TBS.
3: Dadah. Makasih yang di TikTok.
2: Dari TikTok makasih. Nanti kita balik lagi. Enggak kita ketan. Saya balik lagi ya. Di Walkman 90s. Jangan kemana-mana. Yang lainnya mau pada pulang juga. Dadah.
3: Dadah. Mana sih orang? Oh iya. Dadah. Sip.
4: Sudah sudah. Mau
1: napalnya? Siapkan.
2: End live udah.
3: Jadi kan di NBS Radio.

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda

Walkman 90s.

Masih dari jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Any Sound by NBS Radio ya. Balik lagi sama saya setelah tadi Rabu receh. Kita udah ketawa-ketawa, kita udah ngobrol-ngobrol. Kali ini kita bakal balik, kita bakal dengerin cerita-cerita di Walkman 90s ya. Kalau misalnya Walkman 90s pasti udah pada tahu dong. Kalau Walkman 90s itu pasti bahas apa? Ya, Walkman 90s ini bahas cerita-cerita tentang tahun 90-an ya. Jadi nanti kita bakal bahas satu tema tentang yang pernah ngetren di tahun 90-an. Sebenarnya udah ada clue-nya ya, gitu. Tadi aku udah puterin satu lagu dari Montel Jordan, judulnya This is how we do it ya, kalau enggak salah. Bener enggak? This is how we do it. Tapi kalau misalnya dengerin lagu tahun 90-an itu kayak yang ini ya, kayak yang langsung kita keingetan gitu. Memori kita tuh langsung keingetan, aku pada saat denger lagu ini lagi ngapain pada saat itu gitu. Ya. Jadi kemarin-kemarin kita udah bahas tentang rock, kita udah bahas tentang apa lagi ya? One Hit Wonder apa segala macem. Tapi hari ini kita istirahat dulu dari yang agak berisik-berisik. Kita bakal bahas lagu-lagu yang sempat jadi soundtrack kamu waktu kamu masih muda mungkin ya, di tahun 90-an. Yang musiknya enak buat dance, enak buat joget-joget juga. Hari ini kita bakal bahas tentang R&B di tahun 90-an ya. Bukan R&B yang apa namanya, yang biasa-biasa, karena tahu R&B tahun 90-an ini cukup rumit dan cukup berkesan. Jadi mulai-mulai awal keluarnya R&B itu di tahun 90-an gitu. Ya. Dan juga kita bakal muter-muter lagu hits tahun R&B tahun 90-an, mulai dari siapa ya? Mungkin nanti ada Boyz II Men, ada TLC, ada Mariah Carey gitu. Ada Brandy, Toni Braxton dan lain-lain. Nanti kita puterin ya. Tapi buat kamu yang mau request, silakan bisa request di 0811 atau 0811 0811 22 55 359 ya. Buat yang dengar di streaming bisa WA untuk request lagu. Mudah-mudahan bisa request lagu R&B juga. Tapi kalau enggak R&B juga enggak apa-apa, nanti aku puterin tetap. Kalau yang di TikTok silakan tulis di kolom komentar untuk request lagunya. Nanti aku puterin juga lagunya sesuai keinginan kamu. Tapi harapannya bisa nulis judul lagunya, bisa nulis penyanyi atau artisnya, dan juga tulis kenapa kamu request lagu itu ya. Di TikTok udah ada Matdon, ada Rinbia, ada Olek, Ojek, Rancah, Justip, Ciamis, Tasik. Wow, panjang pisan. Ada Monang juga, ada Fiul. Apa kabar semua? Ya, kita bakal bahas R&B hari ini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang lebih jauh tentang R&B, aku bakal puterin satu lagu dari Brandy, judulnya Best Friend.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Any Sound by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Masih bareng Agi di Walkman 90s kali ini di episode Walkman 90s yang R&B ya. Kita bakal bahas R&B. Jadi sebenarnya R&B itu di tahun sebelum tahun 90 kali ya. R&B itu musik yang agak apa ya, bukan musik yang agak gedongan lah ya kasarnya gitu. Tapi ada satu orang yang namanya seorang produser, namanya Teddy Riley. Teddy Riley ini benar-benar ngerombak cara kita untuk mendengarkan R&B gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi apa ya, sisi brandingnya, R&B yang dibikin sama Teddy Riley ini adalah R&B yang masuk ke Jack Swing, subgenrenya adalah New Jack Swing gitu. Itu adalah titik di mana musik R&B mulai dapat street cred-nya gitu, mulai dapat pasar di masyarakat biasa gitu ya, bukan masyarakat yang elit atau gimana. Sebelum eranya R&B ini mungkin terasa sangat rapi, sangat gedongan gitu. Tapi tadi aku bilang Teddy Riley ini datang nyampurin semua apa ya, kultur-kultur di jalanan, ketukan-ketukan hip hop yang agak kasar, terus punya tapi tetap punya jiwa yang soulful gitu di lagunya gitu ya. Nah, agak mirip dengan apa ya, dengan ke suasana Bandung sih kalau aku lihat ya. Jadi kalau Bandung malam ini ada, punya aura agak beda gitu ya. Berapa hari ini karena panas teriknya luar biasa. Tapi R&B yang di tahun 90 juga sama, punya aura yang beda gitu. Auranya adalah mereka pengen menjadi tampil beda. Si R&B-nya enggak lagi jadi yang kelas atas, kelas high class yang cuma bisa dinikmatin sama orang-orang high class, tapi pengen juga dinikmatin sama warga biasa yang ada hip hopnya, ada ketukan jalanannya gitu, hip hop jalanannya juga tetap ada gitu. Di tahun 90-an ada satu lagu yang cukup jadi breakthrough, cukup jadi apa ya namanya, cukup jadi perombak gitu ya buat R&B di tahun itu. Kalau ada yang ingat mungkin lagu judulnya No Digity. No Digity yang dibawain sama Blackstreet ya. Itu sangat merubah banget identitas R&B gitu. Tiba-tiba R&B nyambung ke fashion yang pakai celana baggy, sepatu basket, talinya enggak diikat gitu, dan kayaknya cuek-cuek banget gitu ya yang pakai itu. Itu berubah tuh R&B-nya pada saat itu. Nah, New Jack Swing ini sebenarnya bukan cuman gaya di fashion atau gaya bermusik, cuman ini ada sebagai movement, movementnya R&B. Tadi ya, aku pengen nyari lagu backsound, nanti aku cari ya. Tapi jadi sebuah keberanian untuk R&B untuk bergerak jadi lebih lebih berontak gitu ya. Jadi inilah sebenarnya di era-era ini, di era-era pada zamannya lagu No Dignity ini, R&B itu jadi fondasi yang kuat buat semua yang kita dengar, sampai lagu-lagu yang kita dengerin, yang mungkin sampai hari ini kita masih kita dengerin. R&B juga ngajarin kalau buat jadi keren itu nggak perlu teriak-teriak, cukup punya groove yang pas juga orang bakal nengok sendirinya gitu. Nah, tadi kita udah dengerin beberapa lagu R&B dari tahun 90-an. Ada tadi siapa ya? Ada Lauryn Hill, ada juga Shanice. Tadi Shanice yang nggak puter, nggak tahu kenapa ya, playernya nggak nyala tadi aku coba ya. Sekarang kita coba dengerin lagi R&B yang lain, agak sedikit turun temponya tadi setelah kita pemanasan. Satu lagu yang di request dari siapa ini tadi? Dari Agunisha, baru banget judulnya, namanya ya. Dia request katanya
Over One yang judulnya I Can Love You Like That. Kenapa dia kenapa request itu? Karena alasannya pengen denger aja, karena udah lama gak denger dan gak punya list di MP3 aku, katanya lagu itu. Oke. Jadi kita bakal, sebelum kita lanjut, kita bakal puterin dulu satu lagu dan beberapa lagu juga sih, sebenarnya gak satu lagu. Satu lagu request dari Sobat NBS ya. Kalau Sobat NBS yang lain mau request, silakan bisa WA di 0811-22-55359 atau bisa di klik di kolom komentar, di komen aja di kolom komentarnya TikTok nbsradio.id. Satu lagu dari All For One.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Any Sound by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Aku lupa mau ngasih ngertiin apa ya. Satu lagu dari Casey and Jojo ya, All My Life judulnya. Siapa yang gak kenal, siapa yang gak tahu, siapa yang gak pernah dengar lagu itu di zaman tahun 90-an ya. Satu lagu yang selalu ngingetin, selalu diputer di radio kalau malam atau di, udah pasti di malam minggu udah pasti ya, bener gak? Di malam minggu pasti lagu itu ada gitu. Satu lagu yang menceritakan tentang seseorang yang sudah menemukan pasangan yang sangat ideal gitu. Makanya lagu ini sampai saat ini sering banget diputer atau jadi apa ya, jadi salah satu lagu buat pasangan yang paling yang lagi romantis gitu ya, lagi kasmaran ya, cocok banget sih ya. All My Life dari Casey and Jojo ya. Tapi ngomong-ngomong Casey and Jojo ini apa ya, salah satu vokal, grup vokal R&B tahun 90-an yang punya magis gitu. Suka pikiran gak? Suka kepikiran, kenapa ya boys band atau grup musik atau grup vokal R&B tahun 90-an itu punya magis? Kalau aku sih sebagai orang yang suka apa ya, suka ngulik masalah brand, masalah branding, ini sebenarnya rahasianya bukan cuma di teknik vokalnya aja, tapi juga di semestrinya atau aura grup vokalnya yang benar-benar nyatu gitu. Di era itu kita punya grup vokal yang banyak banget tuh. Ada SWV, ada TLC atau En Vogue ya. Mereka bukan cuma sekumpulan orang doang yang nyanyi gitu ya, tapi mereka representatif dari sebuah emosi yang jadiin harmoni. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu ya. Ada tiga suara misalnya dalam satu grup vokal, ada tiga suara yang jadi satu, ngelebur cus gitu. Suaranya keren-keren, jadi satu emosi, jadi satu lagu. Itu keren banget gitu. Ya, kalau di jam-jam gini sih memang, jam berapa sekarang? Jam setengah, jam mulai menuju jam 9 ini sih, kayaknya kayak lagu tadi kayak Casey and Jojo gitu, All My Life tuh cocok banget ya dibawain gitu, atau didengerin pas kamu lagi mau tidur atau lagi nyetir sendirian gitu ya. Sangat cocok banget. Nah, kalau ngomongin masalah R&B lagi, mereka itu bikin lagu yang bisa bikin kita belajar kalau gak apa-apa kita ngerasa lemah atau ngerasa weak di hadapan seseorang yang benar-benar berarti buat kita. Kayak tadi satu lagu yang All My Life itu, banyak banget tuh lirik-lirik yang merendah dan melemah gitu. All My Life gitu ya. Pokoknya sangat memuji lah gitu ya. Itu bahkan sangat mendewakan pasangannya di lagu itu gitu. Jadi memang mereka pengen mengajarin bahwa gak apa-apa kita mengaku kita lemah di hadapan orang yang benar-benar sangat berarti buat kita gitu. Nah, kalau ngedengerin harmonisasi lagu-lagu dari dari grup vokal R&B tahun 90-an ini, sebenarnya vokal branding, kalau menurut aku ya, vokal branding mereka itu sangat jujur. Mereka nggak butuh banyak instrumen heboh ya, buat nyampein pesan. Cukup lewat harmonisasi lagu, harmonisasi suara, nyampe gitu. Keren sih ya. Apalagi di zaman dulu mereka bikin lagu itu belum ada teknologi yang seperti sekarang gitu. Jadi kalau buat kamu yang lagi ngerasa atau gemeteran, jantung kamu berdegup kencang gitu ya ketika dengar satu lagu, tenang, kamu gak sendirian. Sebenarnya
lagu-lagu R&B itu atau lagu-lagu yang lain itu bisa mewakili rasa tidak berdaya kamu gitu dengan cara paling indah ya. Jadi lagu-lagu itu bisa mewakili perasaan kamu ketika kamu lagi ngapain, aduh aku banget ini lagu gitu ya. Itu sangat-sangat gampang ke-trigger gitu. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelum ngobrol lagi aku mau ingetin buat sobat NBS yang mau request, bisa request di apa namanya, di WhatsApp atau di TikTok boleh. Yang ngedengerin streaming mungkin lewat WhatsApp ya. Bisa bisa request langsung ke WA-nya NBS Radio di 0811 22 55359, atau di kolom komentar ya, kolom komentarnya NBS Radio. Nanti aku bakal puterin lagu lagi. Kalau kamu mau request silakan tulis lagunya sama artisnya, takutnya aku ketuker. Dan juga tulis kenapa kamu request lagu itu atau punya cerita apa dengan lagu yang kamu request. Benar enggak? Biar kita bisa tahu, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng tentang lagu R&B atau lagu lainnya di Walkman nanti sekali ini. Sekarang aku mau bawa puterin satu lagu yang tadi aku cerita bahwa lagu ini merupakan lagu yang merubah R&B di tahun 90. Satu lagu dari Blackstreet.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung, Enemies Sound by NBA Studio dari Indonesia untuk dunia. Satu lagu dari En Vogue, judulnya Don't Let Go. Lagu yang cukup sukses secara global waktu tahun 96. Bener gak? Lagu itu dirilis tahun 96, sebenarnya dibuat khusus untuk soundtrack film. Judul filmnya adalah Set It Off. Tapi kalau dengerin baik-baik ya, lagu ini sebenarnya beda banget sama lagu-lagu En Vogue yang dulu, yang sebelum-sebelumnya, sorry. Maksudnya biasanya mereka tuh lagu-lagunya agak-agak ceria gitu ya. Di sini mereka tampil lebih berani, lebih dark gitu ya, lebih gelap, lebih edgy gitu. Secara strategi, kalau aku lihat, lagu ini sukses merubah image-nya En Vogue dari sekedar vokal yang manis jadi agak sedikit, bukan agak sedikit, agak aja arahnya ke funky diva gitu ya. Yang punya kekuatan vokal luar biasa, mateng banget sih ya. Kalau aku lihat ya, kalau kita dengerin, siapa yang nggak tahu gitu, nggak pasti memuji langsung suara-suaranya yang tinggi-tinggi banget itu gitu ya. Terus ada juga apa ya, mereka lagi nggak cuma nyanyi bareng, kayak mereka tuh, kalau di mereka tuh kayak mereka nggak cuma nyanyi bareng aja gitu ya, tapi secara apa ya, secara kayak lagi bertarung gitu, lagi bertarung secara harmonis untuk menyampaikan rasa putus asa dan keinginan yang kuat gitu. Ironisnya, meskipun lagu ini sukses secara global, ini jadi salah satu hits terakhir mereka sebelum mereka akhirnya pecah. Bener gak? Ya tapi sebenarnya walaupun pecah juga udah ninggalin mahakaryanya ya, En Vogue ini. Ada berapa lagu yang cukup sukses gitu, yang kalau kita dengerin sekarang, lagu ini merinding banget tuh, sampai keren lah kalau aku ngerasainnya gitu ya. Nah, udah jam 21.24, jadi kita 3/4, udah ngelewatin 3/4 waktu kita buat ngobrolin R&B di Walkman nanti sini. Tapi jangan lupa ya, kalau ngomongin R&B di tahun 90-an itu, kita dikasih kayak berbagai macam atau deretan diva yang luar biasa, bener gak? Kita punya suara yang megah, Whitney Houston, atau teknik ajaibnya Mariah Carey ya, atau yang lagi cocok buat didengerin dua vokalnya yang deep itu ada Toni Braxton atau Monica, bener gak? Itu yang paling juara sih kalau nemenin kesendirian gitu ya, kesepian gitu. Toni Braxton sama Monica sih keren, lagunya cocok. Vokal mereka nggak cuman soal pamer power sebenarnya, ini soal keberanian buat nunjukin sisi rapuh manusia lewat suara tebel gitu, lewat suara yang tinggi, suara yang bagus. Mereka nggak perlu teriak buat bikin kita ngerasa sedih atau jatuh cinta, cukup lewat satu tarikan nafas yang berat di awal lagu, bum, semua kerasa gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu dengerin lagu mereka, lagu Whitney Houston, Toni Braxton, Monica, ketika dia nyanyi langsung memorinya langsung bertumpah ruah gitu ya. Langsung bertumpah ruah di zaman pada saat lagu ini pertama kamu dengerin atau sering pas kamu sering dengerin gitu. Malam ini aku pengen apa ya? Pengen Sobat NBS juga ngerasain kekuatan-kekuatan itu ya. Kekuatan dari sebuah suara yang sanggup nahan detak jantung sejenak atau bikin berhenti dari scrolling-scrolling HP pas dengerin lagunya. Dan benar-benar hadir di perasaan kamu sendiri gitu. Buat kamu, ini ada satu lagu yang cukup fenomenal dan pasti tahu ya. Lagu ini buat kamu yang lagi nyoba buat nyembuhin sisa-sisa patah hati atau
lagi coba mengobatin kepedihan ya, biar agak sedikit jadi pulih. Tapi kalau daripada apa, daripada pulihnya gak sembuh-sembuh, aku bakal kasih satu lagu ini. Mudah-mudahan bisa bantu kamu pulih dari sisa-sisa patah hati.

Masih dari Jalan Kamarsari nomor 60 Bandung. Ini Sound by NBS Radio. Masih dengar saya di Walkman 90s. Kita udah sampai ke penghujung acara sebenarnya, tapi masih banyak cerita-cerita yang bakal aku sampein. Jadi aku agak sedikit potong lagu Tevin Campbell-nya ya. Tadi satu lagu dari Tevin Campbell judulnya Can We Talk. Jadi siapa sih yang waktu dulu itu gak pernah, maksudnya semua orang pasti tahu lagu ini ya. Saudara Tevin Campbell itu emang gak pernah gagal buat ngerasa kita balik lagi kayak ke waktu remaja gitu, pas lagi naksir seseorang gitu, bener gak? Jadi kalau sebelum kita benar-benar mendarat di penghujung malam ini, aku bakal cerita sedikit nih tentang lagu Tevin Campbell yang tadi. Jadi lagu tadi rilis tahun 93. Lagu ini karyanya Tevin Campbell asli sebenarnya, cuman kolaborasi sama Babyface juga waktu itu. Gitu. Jadi Tevin Campbell ini memang penyanyi yang waktu itu cukup rising star gitu ya. Saat itu dia masih remaja, terus gabung sama Babyface. Udah gitu Tevin Campbell juga anak didiknya Quincy Jones gitu, jadi salah satu produser juga. Dan lewat Can We Talk ini dia ngebuktiin kalau usia bukan halangan buat punya teknik vokal yang sangat matang gitu. Secara branding, lagu ini sebenarnya berhasil nempatin Tevin Campbell sebagai ikon R&B yang innocent pada saat itu, tapi tetap punya soul yang kuat. Di usia yang muda dia udah jadi ikon R&B ya pada saat itu. Menariknya lagu ini juga sering banget dijadiin sebagai anthem wajib buat siapapun yang lagi ngumpulin keberanian buat ngomong sama kecengan, bener gak? Jadi sebuah lagu yang jujur tentang perasaan yang baru tumbuh gitu. Tapi ya waktu dulu mungkin Sobat MBS pernah ngerasain ketika ketemu sama cewek atau cowok yang kamu kecengin, aduh gimana ya caranya ngobrol, gimana ya cara dapat nomor teleponnya, gimana cara biar bisa deket atau ngobrol segala macem. Ya lagu Tevin Campbell yang judulnya Can We Talk ini cukup menjawab ya. Dan makanya itu jadi anthem gitu. Nah di jam-jam terakhir menuju ujung episode dari Walkman 90s yang R&B ini, aku cuma pengen ngasih kesimpulan bahwa satu hal yang aku pelajarin dari musik R&B itu, dia berubah dari musik yang gedongan, dari musik yang elit, tapi akhirnya bisa berubah, berevolusi jadi sesuatu musik yang lebih organik dan sangat chill banget gitu. Lebih enak, lebih bisa dinikmati dengan oleh banyak orang gitu. Nah, jadi gak harus, sebuah karya itu gak harus teriak-teriak untuk dapat perhatian. Kadang cara yang paling efektif buat diingat adalah dengan cara memberikan ruang untuk pendengar buat ngerasain kedamaian. Itu aja sih yang bisa aku dapetin ya. Silakan buat kamu yang mau istirahat, aku bakal persilakan silakan untuk istirahat sekarang. Karena kita udah sampai di penghujung Walkman 90s. Kita ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama setelah Rabu Receh. Sebagai lagu penutup, aku bakal puterin sebuah lagu dari Maria Carey buat kamu. Kita judulnya Underneath the Stars, ya. Okay? Jadi sekarang aku bakal closing. Terima kasih udah dengerin aku dari jam berapa tadi? Dari jam 6. Ya, di Rabu Receh dan di Walkman 90s. Kita ketemu lagi di minggu depan di waktu yang jam sama. Dadah.

0: Funny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Memang paling enak kalau minum kopi hari gini. Tapi kopi yang kayak gimana ya? Sekarang kan banyak banget varian kopi. Terus minum kopinya di tempat yang cozy, nyaman. Menu yang bisa bikin suasana hati makin santai. Di mana ya? Oh, aku ingat. Coffee-coffee, bentar. Lihat dulu di akun IG-nya. Jalan Terusan Perintis 8, Ruko Sarimanah, Sarijadi, Bandung. Asik. Fee Coffee, ngafe santai sambil ngopi.

0: Sony Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Sobat NBS, ketika Anda akan tidur, jangan lupa minum satu gelas sebelum tidur ya. Alasannya, minum segelas air putih sebelum tidur dapat membantu tubuh mengisi kembali cairan yang hilang akibat aktivitas sepanjang hari dan dapat membuang racun-racun yang tidak diinginkan dalam tubuh. Dan selain itu, minum segelas air putih sebelum tidur juga akan membuat tidur kita terasa lebih nyenyak.
3: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: Any Sounds. NBS Radio.

telah merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana.

tenggelamkan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya. Aku bukan lagi alasanmu menapaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk kembali kau beri rasa. Doa-doa telah meracau menunggu ampunan dosa yang justru membuatmu kian jauh.

kembali menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Telak, menusuk dan mengoyak, menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan hari.

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong bari santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.

0: Nah, ini dia Sobat NBS, kenapa kita harus minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. Alasannya, ketika kita bangun tidur, tubuh kita mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Berapapun banyaknya konsumsi air putih di hari sebelumnya, kita tetap harus mengisi ulang tubuh kita dengan cairan, Sobat NBS. Minum 1 atau 2 gelas air putih di pagi hari setelah bangun tidur, ini juga dapat membakar metabolisme dan membuang racun dalam tubuh kita.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Así es.
1: Dan dulu ya saya, yang 4 tahun kita sama-sama. Kita masih belum dikasih keturunan sama Tuhan.
0: Sabar ya. Semoga di tahun ini kita diberikan malaikat kecil sama-sama sama kita.
1: Amin.
2: Terima kasih. Saya berangkat dagang dulu ya.
3: Hati-hati di jalan ya. Semoga dapat rezeki yang banyak.
2: Amin.

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap langsung ngomong sama ayah.
1: Saya juga usahakan kalau memang bukan bulan ini, mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depan ya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan, niat dan hajat Nanda mendoakan bisa lancar. Ya.

0: Sobat NBS, kata pakar kesehatan, kita wajib lo minum 1 gelas air hangat sebelum mandi. Kenapa? Alasannya, kehangatan air putih yang kita konsumsi dikombinasikan dengan kehangatan air saat mandi dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah kita turun. Air putih yang kita minum sebelum mandi juga dapat mencairkan tingkat natrium tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: Bella DePaolo, seorang psikolog di University of California, Santa Barbara, berhasil membuktikan bahwa orang lajang atau jomblo cenderung lebih bisa menerima kesendirian sekaligus mendapatkan keuntungan darinya. Gak jarang loh, orang yang masih lajang menemukan ide, gagasan, atau penemuan kreatif dan inovatif saat sendiri, Sobat NBS. Nah, beberapa penelitian telah menghubungkan juga kesendirian dengan manfaat seperti peningkatan rasa kebebasan dan tingkat kreativitas dan keintiman yang lebih tinggi. Army Morin, seorang psikoterapis, mengatakan bahwa sendirian dapat membantu orang menjadi lebih produktif juga loh. Dan tahu nggak, DePaolo mempresentasikan bukti bahwa orang lajang cenderung memiliki perasaan penentuan diri yang lebih kuat dan lebih cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan psikologis daripada pasangan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Analisis data lainnya juga dari survei keluarga menunjukkan bahwa orang-orang jomblo nih, orang-orang lajang dalam sampel lebih cenderung mengalami pertumbuhan pribadi daripada orang-orang yang sudah menikah, yang diukur dengan bagaimana mereka merasakan proses pembelajaran dan pertumbuhan gagasan baru, terutama pembelajaran hidup lebih awal mereka lebih matang, Sobat NBS. Dan yang terakhir, orang jomblo nih, membina persahabatan adalah kunci. Kunci untuk menua dengan baik dan meningkatkan kebahagiaan. Dan mereka juga cenderung lebih bugar dibandingkan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Oke, itu dia Sobat NBS, keuntungan para jomblo atau hidup sendiri. Jangan sedih, jomblo ternyata ada kelebihannya juga ya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Radio.
3: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.

0: NBS Radio.
1: Hai, aku Yoga Tufail. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Halo Sobat NBS, hari ini aku mau share suatu nih buat Sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat Sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan Sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya Sobat NBS.

0: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: Sobat NBS, tubuh yang sehat menjadi keinginan semua orang. Hanya saja, untuk mendapatkannya diperlukan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik setiap hari. Dengan mengkonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga rutin, tentu kita bisa mencapai kehidupan yang sehat. Tips menjaga kesehatan juga harus diimbangi dengan olahraga yang rutin. Selain baik untuk kesehatan, olahraga membantu mencegah dan mengatasi beberapa penyakit seperti diabetes, kanker osteoporosis, radang sendi, stroke, tekanan darah tinggi, hingga depresi. Disarankan pula untuk melakukan olahraga selama 20-30 menit setiap harinya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Pendengar yang budiman, banyak pakar psikologi yang berkeyakinan bahwa perilaku kita merupakan wujud dari citra diri kita. Siapakah kita dalam keyakinan diri sendiri merupakan sumber bagi standar nilai, keyakinan dan perilaku kita. Masalahnya, pernahkah kita mengetahui atau bahkan menguji kesahihan penilaian kita atas diri sendiri? Benarkah kita adalah seperti yang selama ini kita gambarkan tentang diri sendiri? Nah, renungan seperti inilah yang akan kita temui pada kisah anak macan berikut ini.
2: 我是老虎, aku adalah macan.

Suatu hari di tengah hutan belantara, tampak seekor induk harimau meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Tidak lama berselang, datang serombongan kambing melintas di tempat itu. Melihat kondisi anak macan seperti itu, timbul naluri induk kambing untuk melindungi dan menghampiri si anak macan yang kelihatan tidak berdaya itu.

impian dan cita-cita. Semuanya itu hanya bertahan seumur jagung. Sebab tanpa dilandasi oleh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat, maka perjuangan sulit untuk bertahan hingga tercapai hasil seperti yang kita inginkan. Maka miliki keberanian menetapkan target kehidupan yang akan diraih. Miliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita bisa sukses, seperti macan kecil yang telah menemukan jati dirinya kembali. You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi seseorang seperti yang Anda inginkan. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap, walaupun hanya dengan segenggam harapan, tetapi kita berani melangkah ke depan dengan pasti.

0: Aduh, usaha lagi sulit. Mandek cari akses permodalan, ribet gara-gara tak punya izin. Kumaha atunya, bingung.
1: Jangan bingung atuh Kang, tinggal buat NIB aja biar aman.
0: Teh Osi, NIB, naon eta teh?
1: NIB itu nomor induk berusaha. Bagi kategori usaha mikro dan kecil dengan tingkat risiko rendah, memiliki NIB secara legalitas berarti telah mendapatkan izin usaha dan juga izin operasional. Jadi, NIB itu sederhananya adalah KTP-nya pengusaha. Manfaat NIB banyak, Kang. Di antaranya, mendapatkan perlindungan dalam berusaha, akses fasilitasi sertifikasi halal, SNI, pendampingan untuk pengembangan usaha, serta mendapatkan kemudahan dalam akses permodalan.
0: Wah, manfaat punya NIB banyak pisannya. Cara daftarnya bagaimana?
1: Daftar secara online melalui situs oss.go.id. Ikuti panduan, lengkapi persyaratannya, dan NIB langsung terbit.
0: Siap Teh Osi. Segera saya klik oss.go.id biar langsung punya NIB.
1: Saatnya usaha mikro dan kecil tumbuh dengan memiliki NIB. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Jawa Barat.